101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sudah jam 7 pagi nih. Tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di hari ini. Hari ini kita balik lagi ke musisi-musisi Indonesia. Ada soloist dan juga grup yang lagi naik daun juga nih teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja kita battle antara Bernadia versus Tulus dan versus Lomba Sihir. Kenapa sih kamu harus ikutan pilih musisi? Karena pertama, biar makin semangat untuk memulai hari ini. Dan yang kedua, nanti di penghujung jam 7 pagi bakal aku putarkan 3 lagunya terbaik gitu ya, berturut-turut tanpa jeda iklan teman Pro 2 ya. Kalau gitu kamu bisa langsung ikutan aja polling atau votingnya dengan meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2banten, di tap-tap dan cari story terupdate gitu ya. Tinggal pilih aja voting antara Bernadia, Tulus atau Lomba Sihir. Dan kalau nggak mau repot bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 11 45 1016. Kalau gitu teman Pro 2, aku tunggu ya sampai di penghujung jam 7 biar makin semangat pagi ini ditemenin dulu sama Sal Sambil dengan Hachu.

0: Waktunya traffic update nomor 2. Sekarang kita langsung cek situasi lalu lintas bersama Ibtu Agus dari Polresta Serang Kota. Selamat pagi Ibtu Agus, bagaimana untuk kondisi lalu lintas di pagi hari ini?
1: Baik, selamat pagi kepada kalian semua. Pagi dengan Ibtu Bagus Yoga di sini melaporkan terkait kendaraan lalu lintas pada pagi hari ini. Seperti dari laporan kami di lapangan, untuk saat ini terpantau arus lalu lintas saat ini lancar. Dari Jalan Ahmad Yani Serang terpantau lancar di kedua arah. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 dapat melaju dengan kecepatan normal. Tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti di titik ini. Lalu rekan-rekan semua, beralih kita di daerah lampu lalu lintas Kebon Jahe. Di sini terpantau lancar terkendali, begitu juga dengan arus belokan lainnya. Petugas tidak melakukan adanya hambatan ataupun gangguan kelancaran sepanjang jalan ini. Meskipun arus lintas lancar di sini, kami tetap menghimbau kepada rekan-rekan semua untuk hati-hati di sini. Jaga jarak aman kendaraan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan utamakan keselamatan sampai tujuan kepada rekan-rekan semua.
0: Baik.
1: Demikian dari kami yang saya laporkan. Silakan kembali kepada langsung kepada pusat.
0: Baik, terima kasih Ibtu Agus untuk traffic update-nya dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat bertugas kembali.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan untuk kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan, ini penting banget untuk mengetahui perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Untuk bagi hari Teman Pro 2, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan. Memasuki siang hari juga masih didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Mandala Wangi, Kaduhejo, Cimarga, Maja, Lebak Gedong, Balaraja, Tiga Raksa, Jambe, Pasar Kemis, Curug, Cikupa, Cisauk, Tangerang, Ciledug, Ciputat, hingga Pamulang. Dan untuk malam hari Teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan. Untuk hari ini Teman Pro 2 suhu udara berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 50-90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter yang cukup sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Dan karena masih di beberapa daerah dengan hujan ringan Teman Pro 2 ya, maka kiranya kamu jangan lupa untuk menyiapkan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: gua kasih macam beli isole.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Sebuah gue Didi Lalahuta dengan status palsu teman Pro 2 menemani kamu di penghujung jam 7 pagi hari ini ya. Dan ini saat aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu. Hari ini ada 3, Bernadia versus Tulus dan versus Lomba Sihir. Tapi ini kayaknya lagi tertulus-tulus nih teman Pro 2 ya. Kalau gitu langsung aja deh, congratulations untuk Tulus menjadi musisi pilihan teman Pro 2 pada pagi hari ini. Dan 3 lagu dari Tulus dimulai dari Teh Hijau, dilanjut dengan Jatuh Suka, dan ditutup dengan Adu Rayu. Here we go.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Gimana? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya teman Pro 2 ya. Dan aku mau bawa topik yang memang cukup relate gitu ya untuk kita sebagai Gen Z, apalagi kalau kamu fresh graduate gitu kan, yang memang lagi memposisikan sebagai job seeker teman Pro 2. Karena jujur ya, di fase job seeker ini lagi up and down banget, lagi heboh-hebohnya banget ya teman Pro 2 ya. Dan kalau kita tuh biasanya kalau lagi di fase job seeker gitu kan,

Dan ya pasti cari di TikTok, cari di Instagram, sosial media, tips and trick yang memang kadang ternyata works gitu ya, membantu untuk kita melewati proses seleksi untuk pekerjaan teman pro 2. Kayak kita biasanya nemuin influencer karir, terus jasa pembuat CV, perekrut, dan juga perusahaan yang menjanjikan rahasia di balik proses rekrutmen teman pro 2. Tapi tahu nggak sih, ternyata mayoritas dari kita ini keliru tentang applicant tracking system ATS dan juga kecerdasan buatan atau AI. Di mana katanya banyak pencari kerja akhirnya percaya kalau CV atau curriculum vitae ini ditolak oleh sistem sebelum sempat dibaca oleh manusia. Emang iya teman Pro 2. Kita bakal bahas lebih mendalam setelah ini, jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan dari kita masih bahas tentang kurikulum vitae atau CV yang kita butuhkan gitu untuk melamar pekerjaan Teman Pro 2. Biasanya kalau dari narasi-narasi di konten-konten sosial media, para penyedia jasa ini mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian para pencari kerja dan meyakinkan orang bahwa dibutuhkanlah jasa, alat, dan juga produk khusus supaya bisa lolos ATS dan juga menjamin panggilan wawancara. Berikut adalah 4 mitos Teman Pro 2 yang paling sering beredar tentang proses melamar kerja dan apa yang sebenarnya bisa ditemukan gitu ya oleh berbagai hasil penelitian. Jadi mitosnya 75% CV langsung ditolak ATS. Jadi faktanya Teman Pro 2, angka tersebut tuh berasal dari materi promosi sebuah perusahaan optimasi CV pada tahun 2012. Bahkan tidak ada metode penelitiannya. Dan ATS hanyalah perangkat lunak untuk membantu perusahaan mengelola lamaran sebagai atau mungkin sebagian juga digunakan hanya untuk menyimpan CV dan sisanya cuma untuk menyaring syarat dasar. Dan hanya sebagian kecil juga dari perusahaan besar yang menggunakan AI dan ATS untuk membantu memberi peringkat kandidat Teman Pro 2. Selain itu mitos lainnya, di mana AI katanya bisa menulis CV yang pasti lolos. Faktanya Teman Pro 2, AI ini memang membantu menyusun CV. Tapi ketika semua orang menggunakan prompt yang sama, terus hasilnya justru bakal jadi seragam. Akhirnya perekrut juga semakin mudah mengenali mana yang otentik, mana yang pakai AI. Dan setelah ini kita bakal masih bahas Teman Pro 2, dua mitos lain yang ada gitu kan ya. Ketika kita membuat CV, ATS, dan kenapa akhirnya mitos ini bisa semakin banyak gitu kan ya digaungkan oleh mereka-mereka penyedia jasa untuk membuat CV Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas tentang CV yang memang banyak banget mitos-mitosnya Teman Pro 2. Jadi mitosnya biasanya ada di sosial media, yaitu menggunakan template CV yang ATS friendly. Padahal faktanya tidak ada satu format CV yang bisa menjamin lolos ATS karena setiap perubahan atau perusahaan memakai sistem yang berbeda. Ya, kuncinya adalah kamu bisa membuat CV yang rapi, mudah dibaca, dan relevan dengan posisi yang dilamar. Selain itu, mitos lainnya Teman Pro 2, semakin banyak yang melamar, maka semakin banyak yang dipanggil wawancara. Faktanya, mengirim lamaran massal sering menghasilkan dokumen yang generik dan kurang relevan, Teman Pro 2. Padahal yang lebih penting adalah kualitas pekerjaan yang didaftar daripada jumlah pekerjaan yang kamu daftar. Tapi apa sih sebenarnya yang dicari oleh para perekrut gitu ya? Perekrut tuh ingin melihat hubungan yang jelas antara pengalaman dan juga kebutuhan perusahaan, Teman Pro 2. Dimana CV atau curriculum vitae yang memang original, otentik gitu ya, lebih bernilai daripada CV yang hanya dioptimalkan untuk kebutuhan algoritma. Dan aku bakal kasih beberapa apa ya, cara-cara atau tips gitu ya untuk kamu Teman Pro 2, atau mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama gitu. Boleh juga kamu share di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore

0: udah tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Setelah lagu dari Charloy dengan Head Down, tema berdua menemani kamu di jam 8 lepas dan waktu 53 menit pagi hari ini ya. Dan daripada kamu menghabiskan waktu nih teman berdua untuk mengejar template ATS atau prompt AI terbaru untuk memperbaiki CV kamu, gunakan waktu yang kamu punya gitu ya, lebih efektif untuk memahami posisi yang dilamar teman berdua ya. Selain itu juga kamu bisa semakin memperkuat pengalaman yang relevan. Selanjutnya juga kamu bisa membangun jaringan profesional karena percaya nggak percaya teman produa ya, ketika kamu punya relasi yang banyak itu juga akan membantu kamu untuk menemukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lebih stabil untuk kamu teman produa. Dan terakhir adalah tipsnya, menurutku kamu bisa menyampaikan kejujuran atau ketulusan kamu tuh dalam CV. Jadi dengan apa yang kamu buat apa adanya, justru itu akan menjadi ciri khas kamu dan rekruter itu bakal melihat, oh ternyata dia benar-benar berniat gitu ya untuk mendaftar teman pro 2. Dan dari kamu teman pro 2 katanya memang ada sudah masuk nih ya, dari UNAD katanya. Makasih, ternyata benar ya kak, untuk kerja itu harus ada kecocokan sama pelamar dan perusahaan yang dilamar. Betul sekali. Jadi pada akhirnya kita harus bisa menyesuaikan dengan kualifikasinya. Apakah kita qualified dengan pekerjaannya, posisi yang dilamar, ataupun kalau lebih luasnya dengan perusahaannya gitu teman pro 2. Jangan sampai kamu terlalu memaksakan sehingga akhirnya sulit ke depannya ya teman pro 2 ya. Kalau begitu teman pro 2, kita masih bakal lanjut lagi nih di Sepada. Jadi buat kamu yang butuh informasi terupdate, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Justru Kono FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gak kerasa masih di sepada, tapi udah kita sampai di sepada TikTok to Deep Talk nih ya teman Pro 2 ya. Dan di hari ini kita bakal bahas moderasi beragama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kita mulai nih teman Pro 2 dari Desa Sumberjati di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, yang katanya sudah diresmikan sebagai kampung moderasi beragama di kawasan lereng Gunung Raung nih teman Pro 2. Di mana program pilot project ini tuh diinisiasi oleh lembaga penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat atau LP2M UIN khas Jember sebagai simbol nyata kerukunan dan harmoni antar umat wilayah atau antar umat beragama di wilayah pelosok nih teman Pro 2. Nah, apa aja sih yang mereka lakukan? Jadi selain moderasi beragama, ternyata masyarakat di sekitaran Desa Sumberjati Silo Jember ini juga melakukan pemberdayaan ekonomi lintas iman teman Pro 2, di mana budidaya ikan lila bersama warga dari latar belakang agama yang berbeda berkolaborasi untuk mengelola keramba dan menebar benih ikan nila. Selain itu, ada juga aktivitas budidaya yang dipusatkan di daerah aliran moderasi atau dami, di mana hasil panennya akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan dan juga ekonomi masyarakat desa tanpa memandang sekat keyakinan. Selain itu, ada juga akademisi bersama penyuluh agama juga rutin menggelar forum-forum diskusi tentang toleransi, di mana pertemuan dan juga koordinasi tidak hanya berpusat pada satu titik aja, tapi juga diadakan secara bergantian di kantor desa, masjid, hingga gereja setempat untuk mempererat kebersamaan. Dan sebelum peresmian ya gitu ya, seluruh lapisan masyarakat termasuk para siswa dari berbagai sekolah berkumpul untuk melakukan senam bersama di halaman Gereja Katolik Santo Agustinus Sumberjati. Kegiatan fisik ini melambangkan runtuhnya dinding pembatas antar umat teman Pro 2. Selain itu, selama masa pendampingan, tim juga melakukan riset katanya dengan mendalam untuk memotret realitas kerukunan warga lereng Gunung Raung, di mana riset ini kemudian dibukukan dengan judul Pelangi Damai Petualangan Moderasi Beragama di Lereng Gunung Raung. Wah, ini indahnya keberagaman dan toleransi teman Pro 2 ya. Kalau kamu teman Pro 2, apakah di daerahmu juga sudah pastinya tentunya sudah moderasi beragama, namun apakah memang sudah ada program-program khusus atau kegiatan-kegiatan khususnya teman Pro 2? Boleh juga dong kamu share di WhatsApp kita ya di 081 11 45 1016, atau bisa juga DM di kita di @rri_pro2banten.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Sepada TikTok to Deep Talk ya. Dan kita masih bahas tentang kampung-kampung atau daerah-daerah di Indonesia yang menerapkan moderasi beragama, Teman Pro 2. Kalau tadi kita di Jember, kita sedikit terbang cukup jauh ke Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Karo, Teman Pro 2. Di mana di Kabupaten Karo ini memiliki dua titik utama di kawasan Brastagi yang menjadi simbol nyata toleransi beragama dengan rumah ibadah yang berdiri berdampingan secara harmonis. Di mana lokasi pertama adalah Lorong Ikuten Van Leith, yaitu Gundaling 1, yang diresmikan menjadi Kampung Moderasi Beragama oleh Kementerian Agama Kabupaten Karo pada tahun 2023. Di mana kawasan ini juga populer gitu Teman Pro 2 dengan sebutan Lorong Vanan. Di lokasi ini terdapat 3 rumah ibadah dari 3 agama berbeda yang berdiri saling berdekatan dan juga berdampingan secara langsung. Di mana terdapat Gereja Kristen Protestan Indonesia, Resort Brastagi, Musola Nurul Hidayah, dan Vihara Buddha Brastagi. Dan pintu masuk lorong ini tuh memiliki gapura megah dengan relief bermotif budaya lokal Karo yang mengintegrasikan simbol Islam, Kristen, dan Buddha. Saat salah satu rumah ibadah mengadakan acara besar dan kekurangan lahan parkir, jemaah dipersilahkan di Taman Pro 2 untuk menggunakan area parkir gereja atau vihara, di mana warga lintas iman juga sering bergotong royong untuk membantu penyediaan air atau konsumsi jika ada kegiatan keagamaan di musola. Ketika perkumpulan remaja non-muslim diadakan pada malam minggu dan azan maghrib berkumandang, mereka akan menghentikan aktivitas sejenak sebagai bentuk penghormatan. Wah, ini sangat amat ini sekali Teman Pro 2 ya, toleransinya tinggi sekali kan ya. Dan setelah ini kita bakal bahas desa lainnya yang ada di Brastagi yang juga menerapkan moderasi beragama. So stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih di sepeda TikTok to Deep Talk teman Pro 2 bareng BTB ya. Dan kita masih bahas tentang daerah atau desa yang menerapkan moderasi beragama. Kita masih di Brastagi, Sumatera Utara teman Pro 2. Selanjutnya ada Desa Doulu gitu ya, dimana kerukunan masyarakat juga sangat amat erat di sini teman Pro 2 ya. Jadi kalau di Desa Doulu ini, dimana saat umat Kristen melaksanakan misa di gereja Katolik Santo Stefanus, pengeras suara di Masjid Nurul Huda disesuaikan supaya tidak mengganggu kekhusyuan ibadah. Begitu juga sebaliknya saat waktu sholat tiba. Dan ketika salah satu rumah ibadah direnovasi atau dibangun, warga dari agama lain juga ikut menyumbangkan tenaga, materi, atau membantu membersihkan puing-puing bangunan. Bahkan ketika perayaan Natal atau Idul Fitri, warga yang tidak merayakan juga ikut membantu menjaga keamanan, mengatur lahan parkir kendaraan, hingga membantu menyiapkan konsumsi untuk tamu. Dan sebagai desa wisata juga, warga Muslim dan Kristen ini bekerja sama untuk mengelola fasilitas pariwisata pemandian air panas alam di kaki Gunung Sibayak demi kemajuan ekonomi desa bersama. Wah, luar biasa ya teman Pro 2. Ini kehangatannya terasa sampai sini teman Pro 2. Kalau kamu teman Pro 2 kira-kira pernah mendatangi atau tinggal di daerah dengan moderasi beragama, boleh juga ya kamu share. Dan setelah ini kita bakal masih bahas lagi satu lagi nih desa atau tempat yang memang mengusung konsep moderasi beragama pada kehidupan sehari-hari. So, boleh juga kamu share di kita teman Pro 2 di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

Hong Bang Nona, teman Pro 2, menemani kamu di jam 9 lepas tanda waktu 51 menit pagi hari ini. Dan kita masih bahas nih daerah atau kampung yang memang menerapkan moderasi beragama di Kelurahan Purbalingga Kulon, Kecamatan Purbalingga, di mana resmi ditetapkan sebagai kampung moderasi beragama sekaligus zona miniatur kerukunan umat beragama oleh Kemenag Purbalingga. Dan kawasan perkotaan ini tuh menjadi percontohan toleransi tingkat tinggi di Taman Pro 2 karena keberadaan berbagai rumah ibadah lintas agama yang lokasinya berdekatan di pusat kelurahan. Mulai dari masjid, gereja Katolik, gereja Kristen, hingga kelenteng Hoktek Bio. Dan beberapa kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai rumah ibadah seperti saat perayaan Hari Besar Idul Fitri, Natal atau Imlek, halaman rumah ibadah yang sedang tidak digunakan dibuka lebar-lebar sebagai kantong parkir jamaah agama lain. Di mana ada juga posko keamanan bersama, baik dari pemuda masjid, remaja gereja, dan juga komunitas Tionghoa Kelenteng berkolaborasi menjaga ketertiban di sekitar rumah ibadah selama rangkaian upacara keagamaan berlangsung. Dan kelenteng Hoktek Bio di Purbalingga juga sering dijadikan lokasi utama untuk pencanangan kegiatan bertema kebangsaan dan toleransi, termasuk deklarasi Kampung Pancasila. Tapi selain itu tuh, teman Pro 2, kegiatan lainnya adalah ada pembagian sembako, pengobatan gratis, atau pasar murah yang diadakan di Padepokan Kelenteng yang menyasar seluruh warga kurang mampu di kelurahan tanpa memandang latar belakang agamanya. Dan ini jadi salah satu desa yang cukup ikonik, teman Pro 2 ya, karena 5-4 agama bersatu padu gitu kan ya, dan hidup di bawah naungan toleransi, sehingga apa ya, ini bisa mencerminkan Indonesia yang baik dan benar gitu kan, teman Pro 2 ya. Kalau kamu teman Pro 2, kira-kira apakah sudah pernah mendatangi 5 daerah tadi ya yang sudah aku sampaikan, 5 daerah yang mengusung konsep moderasi beragama. Kalaupun sudah, boleh dong kamu share juga apa pengalaman yang kamu rasakan ketika mendatangi daerah tersebut ya. Boleh di WhatsApp kita di 081 11 45 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Informasi lainnya, teman berdua rumah produksi Sumargo Films bersama Lito Pictures resmi meluncurkan trailer dan poster film Baby Udon. Film drama tersebut diangkat dari kisah nyata perjuangan Fanny Kondoh dan mendiang suaminya, Hajime Kondoh, yang sempat menyita perhatian publik.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Federasi Otomotif Internasional atau FIA menegaskan regulasi baru Formula 1 tidak dapat diubah secara sepihak. Aturan tersebut akan diterapkan pada era kompetisi berikutnya. FIA juga menjelaskan setiap perubahan regulasi harus melalui mekanisme tata kelola Formula 1. Proses tersebut melibatkan persetujuan seluruh pemangku kepentingan. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Sukonon FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di sate siang. Tapi kamu masih ditemenin sama BTB. Dan kita sudah masuk di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu teman Pro 2 bisa request lagu-lagu hits terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
4: Santai.
1: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Firman. Firman pengen dengerin Rahmania Astrini dengan Pilihlah Aku. Selain itu ada juga dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Priceless by Maroon 5 featuring dengan Lisa. Selanjutnya ada juga dari Nadif. Nadif pengen dengerin Zian dengan Maafkan Aku. Selain itu ada juga dari Ferdi. Ferdi pengen dengerin Nuka featuring dengan Pamela Gania dengan Taklukan Takut. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2band.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan. In the next 10 minutes.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101.2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Santai Siang. Dan informasi terup to date datang dari agensi hiburan yang cukup besar juga di Hype. Lewat label naungannya ABD, tengah mempersiapkan debut girl group K-pop bernama TWEED. Di bawah besutan label ABD, TWEED ini beranggotakan Seohee, Soyeon, Elena, Jia, Saki, Seah, dan Yihani. Itu dijadwalkan akan debut pada 24 Agustus dengan merilis EP perdana bertajuk Tune and Play. Dan nama TWEED diambil dari frasa Tune the Tide yang mencerminkan aspirasi mereka untuk menyelaraskan beragam pengaruh musik dan menciptakan harmoni dalam satu warna musik. TWEED juga terdiri atas anggota kelahiran 2006 hingga 2011 yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, bahkan Jepang, teman Pro 2. TWEED juga diproduseri oleh Han Sung Soo, produser senior yang dikenal berperan dalam membentuk sejumlah grup K-pop ternama seperti Seventeen, Afterschool, IZONE, dan TWS nih teman Pro 2. Kalau kamu kira-kira tertarik nggak untuk ngikutin TWEED ini teman Pro 2? Karena jujur tiap tahun itu ada aja girl group atau boy group baru dari Korea Selatan nih teman Pro 2.

Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk lagi nih untuk request di siang hari ini, datang dari Ferdian. Ferdian pengen dengerin Feby Asher dengan Hujan Hari Ini. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist Teman Pro 2. Selain itu ada dari Nico. Nico pengen dengerin Teddy Swims dengan Bad Dream. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist. Another one datang juga dari Regina. Regina pengen dengerin Malik and the Essentials dengan Dekat. Selain itu ada juga dari Fikri. Fikri pengen dengerin The Suburbs Rural dengan The Suburbs ya, begitu ya. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik sampai dengan jam 12 siang hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Masih bareng BTB teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Sudah masuk lagi nih untuk request lagu di siang hari ini, datang dari Rehan. Rehan pengen dengerin Ariana Grande dengan Supernatural. Okay, sudah juga kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Vika. Vika pengen dengerin Anggi Marito dengan Selama Ku Bernafas. Dan satu lagi datang dari Rendika. Rendika pengen dengerin Keliling gitu kan ya, Keliling. Boleh, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2 ya. Buat kamu juga teman Pro 2, masih ada sisa waktu 15 menit lagi nih untuk request lagu terbaik. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Bapak Bapak Dari Fathul Hilal dengan keliling teman Pro 2 mungkin menemani kamu di penghujung pertemuan kita hari ini. Dan juga mungkin kamu mau keliling-keliling cari makan siang gitu ya. Bisa terus stay tune bareng Pro 2 FM Banten. Karena setelah ini bakal ditemenin sama Sarah Ganevi gitu ya. Yeay, tuh suaranya luar biasa teman Pro 2. Katanya sih hari ini juga bakal ngebahas seru gitu ya. Makanan. Jadi buat kamu yang udah nahan lapar dari pagi tadi gitu ya, bisa terus dengerin Pro 2 FM Banten. Kalau begitu, aku PTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu untuk kamu, Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Bye bye.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di

0: rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Antesia. Terus satu kemana Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu di Santai Siang. Kalau tadi ditemani sama BTB, sekarang sama aku Sarah Ganevi, teman Pro 2. Dan kalau kamu udah nge-follow Instagramnya Pro 2 FM Benten, kamu pasti tahu di siang hari ini kita lagi kedatangan tamu yang keren banget, teman Pro 2. Lagi viral juga di Serang ya, teman Pro 2. Pas juga dimakan siang nih. Jadi untuk kamu yang kepo gitu ya, bisa ikutan nanya-nanya di WhatsAppnya Pro 2 di 081-1145-1016. Atau juga kamu bisa komen-komen di live YouTube-nya RRI Banten, teman Pro 2, karena di siang hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Rian Aristian, owner dari Sate Om Zeze yang udah langsung datang ke studio Pro 2 FM Banten. Kita sapa dulu. Selamat siang, Bang Rian.
1: Selamat siang.
0: Oke, gimana kabarnya nih, Bang?
1: Aduh, baik sih.
0: Dan ini teman Pro 2, kalau kamu nonton di YouTube udah bisa melihat berbagai macam menunya. Mungkin juga kamu penasaran juga gitu ya, teman Pro 2. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh-jauh, kita mau aku mau nanya-nanya dulu sih. Mungkin kan namanya Sate Om Zeze gitu. Dari nama kayaknya Zeze-nya dari mana nih? Ini bisa diceritain gak nih, Bang?
1: Jadi iya, jadi kayak Zeze itu jadi kayak suatu nama, sebenarnya sih nama anak sih sebenarnya. Memang nggak terlalu cocok juga sih buat bisnis sebenarnya. Karena kita masih ngasih nama tuh dulu tuh masih seenaknya aja gitu. Oh, nama anak kita ini, oh udah bisnis kita ini. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang yang makan gitu, karena sering lihat FYP video saya ini kalau pas lagi ini viral gitu kan, jadi saya bilang ini Om Zeze, padahal nama saya bukan Om Zeze. jadi kayak itu aja sih menurut saya, nama anak itu berkah sih. Memang kalau misalkan kalau kita lihat-lihat, saya juga sempat belajar juga, saya lihat kayak marketingnya, kok nama itu harus ngebangun brand, tapi kayak kok ini beda, ini kayak nama anak aja gitu. Jadi sebenarnya sih ya lebih ngerasa nyaman aja gitu dengan nama anak sendiri, apalagi Zeze, karena ya menurut saya itu terlalu apa ya, terlalu buat nyaman aja sih sebenarnya. Gak ada tujuan pengen apa, gak ada sih, tapi pengen nyaman aja.
0: Jadi udah kejawab kalau penasaran ya teman Pro 2. Ini Sate Om Zeze-nya dari mana? Ternyata nama anak ya teman Pro 2, udah gak penasaran lagi nih. Dan aku penasaran nih, Bang Rian, akhirnya banyak banget menu-menunya gitu kan ya. Apalagi kayaknya yang paling bestseller satenya ya.
1: Iya,
0: dan kenapa sate nih, Bang nih?
1: Jadi gini, sebenarnya dulu saya itu kan sebenarnya hobi masak ya, dari dulu sebelum saya nikah itu, saya dulu zaman saya kecil itu saya sering masak sendiri, kayak keasinan, kayak saya bikin sambal sendiri. Nah, pas nikah terus juga saya juga hobi, jadi ya, kadang-kadang saya pulang kerja saya masak gitu. Karena terus terang istri saya juga kan kerja ya, jadi kayak di rumah tuh nggak ada yang masak gitu. Oh, kenapa kita beli lagi, mending kita masak. Jadi kayak saya ngulik-ngulik dan terus terang aja saya tuh lebih fokus ke sate. Kenapa? Karena saya suka sate. Mungkin bukan karena usia, tapi memang karena biasanya kan kalau udah usia gitu kan, makanan comfort foodnya pasti sate gitu kan. Kalau misalkan anak-anak Gen Z pasti comfort foodnya kayak mie gitu, taichan. Yeah, tapi kalau saya kan lebih ke sate-sate yang comfort food saya sih dari dulu sebenarnya. Jadi saya sering masak, ngulik, dan memang saya udah ngulik resep ini nih dari 2015. Okay. Jadi saya tuh udah sering-sering nyobain, oh ini yang mana, yang mana. Pas ketika sebenarnya saya merasakan, sebenarnya saya kan dulu tuh sempat kerja ya. Jadi kerja tuh saya 7 tahun jadi HRD di salah satu perusahaan transportasi logistik di daerah Merak gitu. Jadi pas 2023 saya resign, terus kemudian kayak setahun itu kan saya fokus ngurus bisnis yang lain sebenarnya. Terus pas sambil ngurus bisnis yang lain kok kayak ngerasa kosong, apa yang harus dikerjain gitu. Jadi kayak gak biasa diem gitu loh. Akhirnya ya coba deh, karena saya suka hobinya masak, akhirnya coba deh bikin ngulik-ngulik rasa gitu. Karena memang kan dari dorongan istri saya juga, dia bilang, wah ini masakan kamu enak, kamu harus coba gitu. Jadi ya karena itulah akhirnya saya coba ngulik-ngulik. Awalnya saya cuma jualan sate ayam, sate sate sapi. Terus kemudian kok gak lama kok pelanggan itu banyak yang nanyain, Kambingnya mana nih?
0: Enggak lengkap gitu. Ya, cuma ada sate ayam sama sapi nih.
1: Iya, jadi oh ya udah, kita bikinlah sate kambing dan pertama coba, oh kok keras gitu lama-lama. Dan memang sekarang ini sate kambing di tempat saya itu jadi salah satu yang paling favorit. Jadi ketika saya itu kan sebenarnya gini, kalau saya melakukan karena kalau teman-teman tahu sendiri, banyak biasa ada teman-teman selalu dengar tempat yang hidden gem,
0: nah,
1: hidden
0: itu. Gem,
1: gitu kan. Sebenarnya hidden gem itu kata-kata ya kalau misalnya kita bilang tuh tempatnya mempil.
0: Cuma kekiniannya aja.
1: Kekiniannya aja, benar. Jadi kalau okay. tempatnya mempil itu kita harus naikinnya di mana nih? Oh, di konten. Mm-hmm. Jadi makanya kita suka ngonten. Kadang-kadang kalau saya lagi nggak bisa ngonten, ya saya cari orang-orang yang bisa ngonten.
0: Oke, okay. Karena emang di Instagram aku sendiri lewat sih ya. Jadi tiba-tiba, ih satenya enak nih kelihatannya gitu kan dari kontennya. Iya.
1: Memang selama satu tahun itu saya juga coba ngonten juga, ternyata juga saya juga jadi kayak punya apa ya, punya catatan sendiri. Jadi kayak saya tuh merasa kalau memang kita nggak bisa ngonten, kita harus cari orang yang bisa ngonten.
0: Okay.
1: Ya kalau misalkan kita lihat nih di TikTok, di Instagram sekarang tuh banyak loh teman-teman itu yang bagus-bagus kontennya, padahal bukan konten kreator.
0: Nah itu, tapi bisa bikin konten yang bagus yang akhirnya menarik banget.
1: Bener.
0: Nah.
1: Jadi kalau saya ngerasa ini kayak saya ngerasa enak aja tuh nggak cukup saat ini. Ini yang pengalaman saya ngerasa di bisnis, kayak enak aja tuh nggak cukup. Kita tuh harus dengan visual yang bagus gitu tuh.
0: Nah, itu akhirnya menarik perhatian gitu kan.
1: Bener.
0: Nah, ini kan Bang Rian sendiri udah lama nih ngulik-ngulik masak-masak gitu kan ya, bareng sama istri juga. Tapi penasaran, ini sebenarnya sate Om Zeza sendiri dari kapan sih? Dari tahun berapa berdirinya nih?
1: Sebenarnya kita baru 1 tahun lah. Okay. Setepatnya Juli tahun lalu kita baru mulai.
0: Juli tahun lalu.
1: Iya, kita Juli tahun lalu baru mulai. Cuman memang alhamdulillah sih saat ini kalau misalkan kita lihat review-review orang di Google Maps kita gitu loh. Alhamdulillah reviewnya positif. Kita bisa dapat rating 4,9 dari 500 orang yang
0: yang udah nyoba.
1: Yang udah berani mereka untuk nge-review, karena memang terus terang aja, Mbak. Kalau misalkan orang makan itu biasanya selesai pulang. Oh, kalau anak dia pulang. Tapi kalau saya tuh sangat suka dan sangat senang ketika orang tuh menghargai makanan kita itu dengan meninggalkan jejak.
0: Nah,
1: salah satunya mereka nge-review di Google,
0: salah satu testimoninya ya.
1: Iya, benar.
0: Karena saya sebagai orang yang suka jajan juga kadang lihat coba lihat reviewnya dulu bagus apa enggak.
1: Iya, benar.
0: Gitu kan.
1: Iya, karena makanan sendiri itu kan sebenarnya selera ya. Jadi kalau memang selera kita suka dengan makanan itu, ya belum tentu juga orang suka. Tapi setidaknya dengan teman-teman atau orang yang udah nyobain dengan meninggalkan jejak, setidaknya itu sangat membantu kami sih sebenarnya. Gitu, entah itu jejak di sekarang kan ada review di TikTok, selain di Google juga ada review di TikTok, dan meninggalkan jejak itu kayak saya merasa seneng banget gitu tuh.
0: Dan jejaknya nggak cuma komen aja, tapi kadang ada yang review food vlogger sekarang kan udah banyak banget konten kreator makanan segala macam gitu kan. Nah kalau dari sate Om Zeza sendiri, banyak gak sih akhirnya mungkin influencer-influencer yang mereview juga nih makanan dari sate Om Zeza nih?
1: Jadi gini, saya sih sepanjang saya tuh kan selalu kayak, karena basic kerjaan juga dari dulu suka nganalisa gitu ya. Jadi kalau dulu saya tuh nganalisa pekerjaan, nganalisa karyawan gitu, karena saya di HRD kan dulu. Nah jadi saya juga bawa kegiatan saya dulu ke kegiatan sekarang. Nah dalam arti kata, dalam bentuk saya tuh akhirnya menyimpulkan bahwa ketika kita mau cari food vlogger itu justru saya lebih banyak FYP-nya dari orang yang bukan food vlogger, Mbak.
0: Oke.
1: Jadi gitu. Jadi kayak saya mikir gitu. Kan ada juga orang-orang sekarang di TikTok orang yang suka ngonten.
0: Banyak sih.
1: Banyak.
0: Pergi kemana ngonten.
1: Nah, saya lihat nih. Oh, dari beberapa video yang saya up gitu kan. Yang saya kebanyakan sih, saya memang salah satu triknya itu saya ngundang beberapa orang. Saya ngundang lihat, wah konten dia bagus nih. Jadi kayak ini sebenarnya trik saya aja sih buat buat kita karena bisnisnya juga baru dan nyempil ya.
0: Buat promosi juga.
1: Buat promosi ya. Akhirnya ya beberapa saya lihat nih kontennya, wah si orang ini kontennya bagus nih. Oh, saya undang, mau enggak ya dia barter value? Atau kan kadang-kadang ada yang kita tuh di istilah tuh ada nama barter value, ada yang namanya kita endorse, ada juga yang namanya kita mereka enggak barter value cuman mereka minta diongkosin ya. Sebenarnya itu sih sebenarnya lumrah aja sih dalam dunia makan gitu loh. Karena memang UMKM kayak kita ini sangat butuh banget food vlogger atau orang yang suka ngonten makanan itu, kita terus sekarang butuh banget buat media promosi.
0: Buat media promosi juga, bener, biar makin dikenal juga, gitu kan. Karena kalau kamu ngelihat dari YouTube-nya RRI Banten ya, Tama Pradua, ini udah kelihatan banyak banget, apalagi satenya super duper banyak banget. Boleh nggak sih Bang, maksudnya dikasih tahu ada sate apa aja sih di Sate Om Zeze ini?
1: Oke, jadi kebetulan saya nggak bawa sate yang bestseller ya, bestseller
0: yang sate kambing.
1: Karena kalau sate kambing saya itu, ini mah daging itu memang benar-benar kita daging pilihan.
0: Okay.
1: Jadi kita tuh dari 15 kilo daging kambing itu yang kepake cuma 5 kilo sampai 6 kilo aja.
0: Okay.
1: Karena kita mencari daging yang benar-benar lembut.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Jadi benar-benar pilihan banget ya.
1: Pilihan banget, benar. Jadi ya memang ya sisanya ya kita buat menu lain seperti itu. Dan ini kita bisa lihat di sini saya punya kalau teman-teman nih yang di YouTube melihat ini saya ada sate sapi, sate ayam dan kalau lihat nih potongannya.
0: Potongannya gede-gede banget.
1: Rapi. Gitu. Dan juga memang kalau di Sate Om Zeze itu kita tidak bilang berapa tusuk enggak. Kita itu satu porsi itu 125 sampai 130 gram.
0: Oke, itu
1: kita pakai gramasi. Makanya kadang-kadang nih kalau misalkan ada orang yang baru nyobain ke sate kita, berapa tusuk Pak satenya gitu. Ini sate kita 500. Oh ya udah saya pesen 20. Baru makan satu udah kenyang.
0: Kan gede-gede banget.
1: 125 gram. Jadi memang kita tuh selalu porsi dan potongan juga kalau misalkan teman-teman di itu bisa lihat nih kita mengotak. Gitu.
0: Oke, iya. Beda ya dari sate-sate lain.
1: Terus juga banyak yang nanya, Mas, ini satenya ada sate apa? Apa sate maranggi, sate madura, atau saya bisa bilang ini sate Om Zeze ini marinasi kita sendiri.
0: Oke, khasnya ya.
1: Kita punya sate khas yang paling lagi nih yang cuma ada di kita deh. Ini namanya sate ayam pedas. Sate ayam pedas itu merah-merah gini. Kalau teman-teman di YouTube nih lihat nih ya, ini sate ayam pedas tuh dia besar-besar.
0: Besar-besar juga sih.
1: Makanya itu sebenarnya paling enak pakai sambal terasi karena kita punya sambal khas sendiri. Jadi ada sambal terasi yang kita bikin sendiri itu buat dicocolin pakai ini. Jadi ya kalau saya bilang ini bukan sate taichan sih, tapi lebih ke sate merah rempah gitu. Tapi bukan juga sate asin pedas. Karena ini resep saya sendiri.
0: Emang khas. Nah ini nih yang beda banget nih sama bro, kayak baru pertama kali ngelihat nih ya, kayak itu sate apa bulat-bulat besar di ujung sana.
1: Nah, kalau ini juga saya juga punya sate buntal.
0: Sate buntal.
1: Jadi dari daging kambing yang kemarin enggak bisa kita tusuk. Itu kita bikin sate buntal. Dan sate buntal itu bukan hanya daging kita giling terus kita bakar, terus enggak. Jadi sate buntal ini daging itu kita giling, kita berikan bumbu marinasi. Jadi kita belikan bumbu marinasi. Nah kalau misalkan ada salah satu konten saya yang FYP itu salah satu kontennya dari food vlogger Firza Review. Nah dia tuh di salah satu konten itu kalau misalkan teman-teman penasaran kalian bisa lihat aja ya. Jadi di situ dia buka jaring lemak kambing kayak bentuknya jaring gitu kayak seperti babat lah tapi itu lemak kambing gitu dia buka begini. Nah itu unik sih menurut saya karena memang di sini belum ada gitu. Memang ini base-nya adalah sate mirip-mirip saya nyontohnya dari sate buntal yang ada di Jogja, di Solo. Tapi saya tidak terlalu suka dengan kurang selera aja dengan sate buntal itu karena kambing itu biasanya kan bau.
0: Nah
1: kalau sate saya nanti bisa dicoba aja langsung. Karena memang saking sate saya ini nggak tahu ya pernah sempat ada pelanggan itu setelah beli dia komplain. Dia bilang, "Mas, ini sate kambingnya tertukar dengan sate sapi."
0: Waduh.
1: Ternyata pas dicoba, Kak, itu memang sate kambing saya, kita tidak berbau perengus. Nanti kalau kakak mau lihat, ada juga chatnya juga ada di kita. Jadi benar-benar real. Maksudnya kayak memang kita tuh membuat sate kambing itu memang tidak bau perengus. Tapi kadang-kadang ada juga nih pelanggan yang pengen sate kambing itu harus ada aroma kambingnya. Nah, kita juga ada juga nih, Kak, sate kambing kita tuh di... Kalau teman-teman nih coba makan sate kambing kita di mana namanya, di lokasi, itu kita ada sate kambingnya itu pakai lemak. Nah, itu lemak itu memang ada aroma-aroma kambing.
0: Kambingnya ya, biar khas banget dari kambingnya.
1: Biar khas banget kambing. Tapi kalau sate kambing kita tidak beraroma.
0: Dan gitu. Ini juga, jadi kalau ditanya sate Madura bukan. Ini sate khas Om Zeze yang the one and only cuma ada di sini doang.
1: Benar.
0: Dan tadi sempat bilang kalau yang sate ayam pedas itu juga bumbunya bumbu apa tadi?
1: Sambal merah. Makanya pakai sambal terasi.
0: Sambal terasi kan biasanya kalau kita makan sate tuh kalau enggak bumbu kacang, bumbu kecap. Nah, kalau di Om Zeze sendiri perbumbu-bumbuannya atau sambal-sambalnya apa aja sih?
1: Sebenarnya gini, bumbu kita itu sebenarnya kita tuh cuman ada bumbu kacang. Nah, memang bumbu kacang kita juga beda sih sebenarnya.
0: Kalau misalkan bedanya tuh?
1: Bedanya apa ya? Saya juga enggak bisa dilihat kan bumbu kacang kita punya tekstur yang berbeda dan rasanya pasti ngeliat, "Oh, kok beda?" Apa sih orang kayak gitu tuh. Karena memang ciri khasnya sate itu kan bumbu kacangnya, tapi saya juga tidak meninggalkan bumbu kecapnya gitu. Bumbu kecap ada, kacang ada, tambah lagi bumbu terasi khusus makan pakai sate yang ayam pedas. Dan memang saya juga karena saya setahun ini meriset juga beberapa menu itu siapa pelanggannya. Jadi kayak beberapa menu saya ngelihat, wah kalau sate ayam itu lebih ke anak-anak nih banyak yang suka. Tapi kalau sate sapi, sate kambing, sate khusus sate buntal biasanya itu bapak-bapak, sate buntal dan sate kambing.
0: Orang dewasanya orang lah ya, orang tuanya. Sate ayam.
1: Iya benar gitu. Dan memang saya lihat wah, saya harus kayak punya beberapa generasi gitu.
0: Dan aku penasaran nih, sebenarnya berapa lama sih trial and error untuk akhirnya jadi sate seperti ini?
1: Jadi kalau untuk menunya sendiri itu trial and error itu saya dari 2016. Benar-benar saya tuh ngulik banget sate tuh kayak, oh kalau gramasnya segini, ininya segini gitu tuh. Saya ngulik dari situ. Jadi memang kalau untuk teman-teman nih supaya biasanya kadang-kadang tuh suka ada istilah beda tangan, beda masakan,
0: beda rasa.
1: Itu ya buat teman-teman nih yang sama-sama bisnis kuliner biar nggak terjadian seperti itu. Kalau bisa di awal-awal menu itu kan itu trial error itu dengan gramasi. Dan memang semua bumbu kita tuh dengan gramasi termasuk nasi goreng.
0: Ya teman-teman gitu. Produk. Jadi selain ada sate ada nasi goreng juga gitu ya. Jadi sebenarnya ada apa aja sih di sana selain sate nih?
1: Jadi menu kita goreng. Itu menu sate, itu kita ada sate ayam, sate kambing, sate sapi. Nah, sate ayam itu ada 3 jenis. Sate sapi itu
0: banyak jenisnya juga.
1: Iya benar. Sate sapi itu ada 2 jenis, sate kambing juga ada 2 jenis dan ada sate buntal kambing. Nah, untuk menu berkuah kita ada 3 menu. Pertama, kita punya namanya sop kuah susu. Dari sop kuah susu. Jadi ini buat yang lebih light, creamy tapi untuk orang dewasa juga nggak apa-apa, suka juga sih karena biasanya suka pakai sambal, pakai jeruk gitu kan. Dan ini kita lebih ke soft aja. Nah, terus kita juga ada yang namanya, kalau misalkan teman-teman lihat nih di teman-teman YouTube nih. Nah, ini ada namanya gultik. Jadi kalau teman-teman makan di tempat kita, gultik itu biasanya makannya pakai kerupuk. Iya kan? Nah, itu kalian jadi tempat kita juga ada menyediakan kerupuk yang unlimited. Jadi teman-teman kalau mau makan pakai puas banget. Dan juga satu lagi kita punya menu nih. Kita punya menu nasi goreng.
0: Nasi goreng. Ini nasi goreng kelihatannya beda nih, bedanya?
1: Karena nasi goreng saya itu beda. Kenapa? Kalau bisa dilihat ini ada warna kuning, yang satu lagi warna lebih ke hitam coklat lah.
0: Nah, apa beda dua ini? Beda varian kah atau gimana nih?
1: Jadi gini, nasi goreng ini punya satu kesamaan. Satu kesamaannya tidak memakai kecap.
0: Nasi goreng biasanya identik sama kecap ya. Kok bisa nggak pakai kecap nih?
1: Iya, jadi kayak karena kan saya tuh bisnis saya baru, saya harus cari yang beda nih. Kalau karena kan memang untuk market nasi goreng itu sendiri itu punya masing-masing tuh punya marketnya, kayak top tiernya. Kalau untuk nasi goreng pasti kita punya pilihan masing-masing top tiernya. Nasi goreng untuk sate kita punya top tiernya. Ini bakso punya top tiernya. Nah, saya ketika berkecimpung di dunia kuliner, saya mau harus cari yang beda nih. Nah, pertama saya coba nih nasi goreng saya ada nama nasi goreng kari.
0: Nasi goreng
1: kari itu kita bisa dengan nasi goreng karinya aja, bisa juga dengan campuran daging kambing atau daging sapi gitu. Nah, terus untuk nasi goreng ini, nah ini juga nih kita balik lagi nih buat teman-teman nih, kalau misalkan memang termasuk nasi goreng ini, jadi nasi goreng saya ini semua sudah ada gramasinya.
0: Udah ditimbang semua.
1: Sudah ditimbang
0: ya?
1: Termasuk nasinya. Jadi ketika ngegoreng itu kita udah tahu nih takarannya berapa. Jadi makanya kalau misalkan karyawan saya itu kalau misalkan apa semua udah ada gramasi. Termasuk menu berkuah juga udah ada gramasinya.
0: Semuanya benar-benar ditimbang ya. Ditimbang. Beda dari yang lain.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi setidaknya selalu sama, yaitu porsi, yaitu rasa. Jadi termasuk nasi goreng juga
0: konsisten banget. Bener. Ya dari rasa, berat, semua-muanya tolong Bro dua benar-benar yang kayaknya ini emang beda dari yang lain.
1: Makanya jadi kalau di tempat saya tuh nggak ada yang namanya nasi gorengnya keasinan, nggak ada. Karena kita udah semua udah dimasukin
0: udah
1: sesuai takarannya gitu. Tapi termasuk juga untuk kuah, menu berkuah juga nggak mungkin keasinan. Kenapa? Karena kita udah punya standarnya. Tapi kalau teman-teman mau kurang asin kan kita sudah menyediakan garam, lada di tempat,
0: dan nambah sendiri lagi.
1: sendiri ya, lagi
0: dan
1: gitu.
0: Ini menarik banget dan pasti juga kamu penasaran banget kan Teman Pro 2, berapa sih harganya, tempatnya di mana gitu. Tapi kita tahan dulu, kita jeda satu lagu dulu Teman Pro 2.

0: Sentisian. Salah satu kemana Om Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Radio masih ngobrol-ngobrol dengan Bang Rian tentang sate Om Zeze yang super duper banyak banget menu-menunya ya, dan kelihatan enak-enak kalau kamu ngeliat di YouTube teman Radio. Ini ada sate ayam, sate sapi, sate ayam merah, terus juga buntalnya, kambing juga ada. Terus tadi juga ada yang itu ya, apa, kuah susu. Yeah. Tapi penasaran itu isinya apa nih, ayam kah, daging sapi kah?
1: Jadi kalau untuk yang menu berkuah itu kita punya dua daging, daging kambing sama daging sapi gitu.
0: Oke.
1: Dan jadi, juga ada satu menu lagi sih ketinggalan, tongseng.
0: Oh, ada tongsengnya juga. Oke, banyak pilihan, makin bingung teman-teman Pro 2 kamu mau nyoba yang mana. Dan mungkin juga ini yang jadi pertanyaan dari teman-teman Pro 2, soal harganya seporsi berapa nih?
1: Jadi gini, kita tuh start from itu kalau misalkan baru masuk ke tempat itu saya bikin banner gede-gede, kita harga mulai dari 15.000 sampai 40.000.
0: Oke.
1: Jadi harga tertinggi pun kita masukin, harga terendah kita masukin.
0: Nah, gitu. Kadang-kadang orang takut kalau mau masuk, kayaknya mahal deh, nggak jadi deh, kita cari tempat lain aja. Ternyata start dari 15.000 sampai yang paling mahal berarti 40.000-an. Oke, tempatnya di mana sih? Hidden game-nya ini di mana nih?
1: Hidden game-nya itu kita berada di Komplek Kidemang, Kelurahan Unyur, Kota Serang. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung mau nyari gimana, cari aja Google Map, lalu langsung ada kok ratingnya.
0: Langsung muncul.
1: Langsung ada reviewnya, biar kalau teman-teman juga tahu nih rasanya gimana atau gimana.
0: Oke, ini udah nggak zong lagi sih, Nomor Pro 2 reviewnya udah banyak juga, 4,9 ya. Oke, wow banget, tinggi nih Nomor Pro 2 untuk misalkan kamu siang-siang bingung mau makan siang apa gitu kan ya, harganya juga terjangkau dari 15.000, start from 15.000 sampai 40.000 sendiri. Ini bukanya dari jam berapa nih?
1: Nah, yang unik lagi kita buka itu dari, kita tuh punya jargon. Nah, itu kalau misalkan di beberapa video kita gitu, kita punya jargon sate Om Zeze, sarapan enak, makan siang mantap, makan malam juga nikmat.
0: Wah, lengkap berarti nih ya.
1: Berarti kita itu start from tuh dari pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
0: Oke, gitu. Dari 8 pagi sampai 8 malam, mau sarapan bisa. Makan siang bisa, makan malam juga bisa.
1: Iya, jadi kalau misalkan bingung nih mau sarapan apa nih pagi-pagi, bisa cobain lontong. Kalau misalkan biasanya lontong itu pada makannya pakai sate, ya bisa lontong pakai kuah gultik. Itu lebih nyaman
0: bisa
1: juga.
0: Bisa mix-mix menu juga.
1: Bener. Atau mau nyoba nasi goreng pakai sate.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Tolong teman Pro 2 jangan ngiler ya. Ngebayanginnya tuh udah ngiler teman Pro 2.
1: Makanya jadi kalau teman-teman nih, kalau misalkan biasa tiap pagi sarapan nasi sisa kemarin, mending nasi datang sendiri ke sate Om Zeze, itu sarapan beneran nasi goreng.
0: Oke, benar-benar nasi goreng, yang suka banget sama nasi goreng sih, gak harus nunggu malam ya, biasanya nasi goreng kan malam ya.
1: Atau kan biasa kan kalau teman-teman tuh kan sarapan paginya, sarapan pagi pakai nasi sisa kemarin.
0: Iya lagi, udah itu nasi semalam menjadi nasi goreng aja.
1: Tapi nasi goreng kita itu 15.000 loh harganya.
0: Wah, murah ya.
1: Dan porsinya 300 gram, 300 gram itu kalau misalkan teman-teman bilang itu, ya lumayan lah 300
0: lumayan.
1: Gram.
0: Lumayan, kamu ngeliat visualnya di YouTube juga itu banyak sih teman produknya, kalau buat cewek-cewek dibagi dua sih karena banyak banget ya. Dan itu tuh ada online-nya juga kah?
1: Oh, ada dong. Jadi kita itu ada di GoFood sama Shopee Food. Dan memang biasanya kan sekarang tuh lagi ngetrennya di Shopee Food gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli online bisa cari di GoFood, Shopee Food, Sate Om Zeze. Tapi kalau misalkan biasanya teman-teman ada juga nih teman-teman yang nggak mau lah kena ongkir, nggak mau lah kena admin, gimana? Bisa kok via WhatsApp.
0: Bisa via WhatsApp di berapa tuh, nomor berapa tuh bang?
1: 087 saya nggak apa.
0: Atau Instagramnya deh.
1: Boleh. Instagram di Sate Om Zeze, di situ ada nomor HP-nya. Instagram, TikTok Sate Om Zeze itu ada nomornya. Gitu.
0: Jadi yang mau ngepoin WhatsApp-nya langsung ke bio Instagram semuanya ada.
1: Buat teman-teman yang mau irit, maksudnya kayak waduh saya nggak mau deh kena admin gitu.
0: Karena lumayan kan di online sama langsung kadang harganya beda kan.
1: Iya,
0: karena di online tuh ada biaya admin segala macam, jadi lebih mahal. bisa tuh
1: bisa WhatsApp juga. Terus kamu WhatsApp mau pesan apa, nanti setelah itu setelah selesai order kita bilang oh oke okay, udah jadi ya, kalian tinggal pesan GoSend aja okay. Lebih murah kan jadinya,
0: benar, lebih murah, nggak kena admin segala macem kan. Iya. Harganya juga tetap sama kayak yang di Hidden Game-nya.
1: Iya benar.
0: Dan penasaran banget sih, ini kan sate-satean daging-daging banyak banget nih ya, sehari ini habis berapa kilo nih Bang?
1: Aduh, kalau misalkan berapa kilo sih nggak nentu, cuman memang rata-rata sih di 5-10 kilo aja.
0: 5-10 kilo.
1: Cuman kalau beberapa momen tuh bisa sampai 15-20, jadi memang ngikut-ngikutin gitu aja.
0: Oke, dan ini juga kan kualitasnya benar-benar dijaga banget dari kualitas dagingnya, terus potongannya segala macam. Ini gimana cara Bang Dian sendiri tetap konsisten menjaga itu tuh?
1: Ya karena memang dari awal saya sudah apa ya buat plan, buat rencana kerja, kayak kalau orang bilang tuh SOP lah.
0: Okay.
1: Jadi setiap karyawan tuh tahu pekerjaannya apa, harus berapa. Jadi kayak daging itu harus berapa gram, dipotong berapa gram, cara memotongnya. Dari mulai karyawan datang sampai karyawan pulang. Walaupun saya sih masih kedai ya, tapi saya udah punya SOP-nya. Jadi kayak terus SOP terus. Jadi karyawan tuh tahu apa yang harus dia lakukan. Sebenarnya itu sih untuk menjaga konsistensi kita harus benar-benar punya SOP sih.
0: Oke, gitu. Dan itu sudah mengatur semuanya ya.
1: Iya, mungkin kayak apa ya, kayak pengalaman dulu lah. Saya juga ngurusin SOP dulu di kantor.
0: Jadi diterapin di bisnis
1: diterapin
0: juga.
1: Diterapin di bisnis juga.
0: Oke, dan biasanya pelanggan-pelanggan gitu kan datang ke sana. Itu sebenarnya paling banyak sate kambing kah, atau misalkan ada yang mix-mix juga kah mesennya?
1: Jadi memang saya tuh memang saat ini sih 6 bulan terakhir ini sate kambing lumayan jadi juara ya. Jadi karena memang pernah ada nih lucu, jadi kayak saya ada pengalaman. Jadi kayak pelanggan itu komplain.
0: Okay.
1: Jadi setelah dia pesan terus dia WA, "Mas, ini kok sate kambingnya kok yang dikirimin malah sate sapi bukan sate kambing." Waduh, saya bilang, "Bu, mohon maaf Bu, sate kambing kami memang tidak berbau prengus."
0: Itu yang bikin kaget ya, karena kan biasanya seperti itu gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Biasanya kan orang teman-teman nggak tahu kambing itu kan bau gitu loh. Memang ada ciri khas itu. Jadi saya juga, jadi kalau untuk daging kambing kami itu ya insya Allah kita tuh tidak berbau prengus. Tapi memang kalau teman-teman juga pengen ada aroma kambingnya, teman-teman bisa pesen kambing yang pakai lemak gitu. Okay. Jadi lemak kita itu, jadi kalau di sate kambing kita itu kita pakai hot plate Mbak. Jadi kita pakai hot plate. Jadi kalau misalkan saya sih nyebut istilah ces. Jadi sate kambing itu
0: bunyinya.
1: Iya, jadi sate kambing itu tidak ces. Seperti itu. Jadi buat teman-teman nih pendengar nih yang penasaran bisa langsung aja
0: bisa
1: cobain.
0: Bisa langsung cobain ya. Dan emang banyak banget pilihannya dari satenya, ada ayam, sapi, kambing, ayam pedes pun ada, teman-teman berdua. Kalau kata aku sih sebelum ke tempatnya langsung kamu udah nentuin sih mau beli apa ya.
1: Iya.
0: Dan tentuin di rumah mau beli apa, kayaknya kalau di sana baru mikir tuh kayaknya nanti ngantri panjang deh ya, karena saking bingungnya gitu.
1: Iya.
0: Dan Bang Rian, kan persaingan bisnis sekarang rame banget ya, karena yang jual sate pun banyak juga, bertabaran di mana-mana, nasi goreng juga banyak gitu kan ya. Nah ini gimana kalian sendiri akhirnya menghadapi persaingan bisnis kuliner mungkin yang sekarang rame banget nih?
1: Iya, memang salah satunya adalah saya itu dengan meriset ya. Jadi kayak saya lihat, jadi kalau misalkan teman-teman punya berdagang itu kan biasa suka ada pakai aplikasi. Aplikasi yang buat nyatet tuh, kayak aplikasi namanya POS, aplikasi POS lah. Jadi kayak untuk mencatat barang masuk, barang ke apa, struk. Nah, sebenarnya itu bisa dimanfaatin loh. Jadi kayak saya tuh selalu lihat, oh selama satu bulan ini tren penjualan yang lagi tinggi yang mana, yang lagi turun yang mana. Oh pas ketika penjualan lagi turun itu bisa kita, jadi sebenarnya yang saya ambil itu datanya. Jadi saya tahu nih, wah penjualan daging ayamnya lagi turun. Oh berarti nanti ketika kita mengundang food vlogger atau kita mengundang orang-orang yang suka ngonten makanan itu, kita tahu nih harus apa yang dinaikin gitu. Jadi seperti itu. Jadi kayak harus lebih belajar terus sih, kayak kita harus ngebaca data sih. Jadi kayak data itu memang sangat penting. Nah, jadi saya lebih ngebaca data, oh kontennya ini lagi turun. Oh, berarti itu yang kita promoin, itu yang kita naikin gitu, seperti itu sih. Atau memang ada beberapa juga, saya juga kan sempat tuh beberapa menu yang memang menurut saya gagal juga, kayak kita juga kan harus inovasi ya. Beberapa menu, jadi saya pernah nyobain menu yang lain cuman oh kok gagal, peminatnya sedikit. Oh berarti nggak cocok di menu, saya hilangkan gitu. Okay. Jadi saya sempat itu jual mie pedes juga, jadi kayak Indomie dengan bumbu pedas gitu. Cuman memang nggak cocok kayaknya, jadi ya nggak ini. Jadi ya lebih inovasi aja.
0: Banyak-banyak inovasi biar pelanggan juga nggak bosen ya.
1: Iya benar.
0: Dan next, apakah ada inovasi baru nanti rencananya?
1: Sebenarnya sudah jalan sih inovasi dari satu MC. Jadi saya tuh sekarang tuh lagi seneng sih sama yang namanya Cloud Kitchen. Jadi kalau jadi Cloud Kitchen itu kayak lebih ke satu apa namanya, satu itu dapur, tapi beberapa brand muncul gitu. Jadi saya tuh lagi ngedalamin itu saat ini. Nah makanya saya juga bikin bukan brand baru sih. Jadi kayak menu baru tapi dengan brand baru. Jadi saya bikin satu lagi nasi goreng rendang Udayan.
0: Nasi goreng rendang Udayan.
1: Nah saya bisa bilang sih sebenarnya saya juga sempat riset. Jadi kalau misalkan teman-teman kan suka nih ada yang seleranya nasi goreng Jawa, nasi goreng apa. Nah kalau seleranya ada juga nasi goreng Padang.
0: Nah, itu.
1: Kalau saya lebih fokusnya ke nasi goreng rendang.
0: Nasi goreng, kenapa akhirnya rendang nih yang dipilih?
1: Jadi karena apa, pertama karena beda sih. Jadi memang saya sebelum kita memulai bisnis kita harus cari yang beda. Kalaupun memang kita tidak bisa jadi yang apa namanya top of mind-nya, kita bisa jadi yang beda gitu. Saya coba nih nasi goreng rendang. Jadi kalau nasi goreng rendang, saya juga bikin nasi goreng rendang ini ya, kalau saya bisa bilang dari hasil riset saya sih di Kota Serang, Cilegon itu kayaknya cuma saya deh yang jual.
0: Iya, baru dengerin juga sih kayak nasi goreng rendang gitu. Kan biasanya nasi goreng ada nasi goreng apa, seafood lah, nasi goreng mawut. Ini rendang, biasanya rendang identik kayak
1: Nasi Padang gitu ya. Nah kalau nasi goreng rendang ini sebenarnya base-nya adalah memang bumbu rendang. Memang dari bumbu rendang itu kita bikin, saya juga modifikasi, saya coba rasanya supaya bisa masuk gitu tuh ke. Jadi bukan nasi goreng yang di atas ada daging rendang ya, bukan. Jadi memang bumbunya tuh base-nya itu bumbu rendang. Jadi kalau misalkan kayak ya kayak teman-teman makan Indomie goreng rendang kayak ini bukan rendang tapi kok kayak ada rasa rendang ya, ya gitu. Jadi gitu, seperti itu sensasinya. Jadi memang teman-teman juga kalau misalkan nih teman-teman pendengar juga nih kalau misalkan yang memang pengen nasi goreng yang beda, wah cobain deh, harus cobain nasi goreng rendang Udayan, ada di Shopee Food sama GoFood.
0: Berarti udah bisa dibeli ya?
1: Sudah bisa dibeli.
0: Wah, itu biar gak penasaran sih sama berdua, biar nasi goreng rendang kayak mana.
1: Iya, jadi gitu khusus kan. Khusus nasi goreng rendang pun kita juga punya 3 menu varian. Empat menu varian. Pertama nasi goreng rendangnya aja, jadi kayak nasi goreng pakai telur. Terus yang kedua kita ada varian dengan daging sapi. Terus juga teman-teman kalau mau nyobain dengan daging kambing. Nah yang terakhir kita dengan daging, namanya itu kalau di bahasa Minang sih gajebo.
0: Gajebo apa?
1: Gajebo itu
0: kalau di anak-anak dulu gajebo itu nggak jelas banget, Bo, gitu kan.
1: Kalau di Minang itu ada nama gulai gajebo itu emang enak banget. Nah, memang kalau teman-teman sih bisa bahasa anak Jakselnya ya, gajebo itu sebenarnya itu brisket.
0: Oh, brisket. Nah, anak kekinian ngertinya itu brisket. Kan kalau anak-anak lawa gajebo beda arti.
1: Beda arti, nggak jelas, Bo.
0: Oke, jadi banyak banget tempat varian juga, banyak pilihan juga. Apakah harganya sama atau berbeda? Kan tadi sempat di-spill, kalau yang ini kan 15.000. Nah, kalau nasi goreng rendang sendiri?
1: Nasi goreng rendang sendiri kalau teman-teman beli langsung ke tempat itu harganya mulai dari 20-30 ribu, tergantung varian dagingnya. Gitu. Dan memang kalau untuk nasi goreng rendang ini kita bikin bumbu itu 5 jam.
0: Wow, jadi, banget lama ya.
1: Jadi lama, memang kita nyetok enggak banyak-banyak. Jadi jadi karena memang ya kita tiap hari masak kayak 5. Jadi bumbu itu memang ya namanya kita bikin rendang, itu kan masak itu kan bisa sampai 8 jam, bisa sampai di atas 5 jam lah. Nah, kita memang di standar di 5 jam. Karena apa? Karena kita pengen bikin seperti nasi goreng, bukan seperti nasi yang dikasih bumbu rendang ya. Pasti seleranya beda. Jadi kalian teman-teman kalau bisa pengen pengen nyobain banget gitu ke teman-teman, bisa aja langsung makan nasi goreng rendang. Itu memang beda, jadi kayak aroma smokinya gitu tuh, beda rasanya.
0: Dan itu benar-benar, aduh, aku ngebayanginnya bikin ngiler sih sama Prado, apalagi variannya juga banyak juga gitu. Karena biasa orang kalau bumbu rendang sendiri udah enak ya, ini dijadiin nasi goreng makin enak sama Prado. Dan rencana ke depan nih, apakah mau buka cabang baru, Bang?
1: Sebenarnya kedepannya sih yang paling utama sih saya coba memperluas lahan aja dulu. Karena memang, oh ya, buat teman-teman nih, biasanya kalau teman-teman tuh kan makan sate, itu pasti kan kalau keluar-keluar tuh bau asap.
0: Nah itu tuh, langsung nempel asapnya di baju.
1: Kalau teman-teman nih coba makan di tempat Hidden Gem kami, itu Insya Allah tidak ada asap. Kenapa? Karena kami itu setelah kami pembakaran, asap itu kami buang pakai blower keluar. Jadi makan itu, jadi saya pernah ada nyeletuk. Jadi kayak ada orang anak kecil gitu kan makan terus di tempat kita, terus dia bilang, "Mah, ini kok kayak di kafe." Sebenarnya sebenarnya bukan di bukan konteksnya saya harus ada apa aksesoris-aksesoris seperti di kafe yang bagus-bagus kadang-kadang, bukan, tapi tempat saya itu memang dibuat senyaman itu, tidak panas, tidak gerah, terus juga tidak berasap. Jadi makanya ketika orang makan tempat sate identik dengan, wah, ini tempatnya berasap, terus kayak wah banyak ornamen-ornamen bambu gitu kan. Tapi oh enggak, kalau di tempat sate MJJ itu beda.
0: Oke, emang nyaman juga. Bikin aman dari asap juga,
1: aman
0: ya.
1: Aman dari asap juga. Dan memang kalau bisa dibilang ya kita kid friendly sih, karena memang untuk tempat pembakaran juga jauh dengan tempat makan sih.
0: Oke, gitu. Jadi aman banget sih. Bener. Nama Opro 2.
1: Dan memang kita juga punya ada baby chair juga ya, karena memang kan biasanya kan yang makan itu kan bawa, berkeluarga ya, pasti bawa anak. Nah itu pasti kita harus sediakan baby chair supaya enak juga pas bapak ibunya makan, anaknya bisa duduk main.
0: Itu sih kadang orang tua mungkin keluarga yang mau cari makan tuh kadang ada yang gak kid friendly juga, jadi anaknya harus dipangku, kalau gak gantian gendong gitu. Tapi di Sate Om Zeze, di store-nya langsung, ini udah tersedia juga ya. Wah, udah aman banget dan udah dari pagi bukanya Opro 2.
1: Makanya kalau teman-teman setiap pagi sih bingung mau sarapan apa, bosan sarapan apa, ke Sate Om Zeze aja.
0: Oke, mau sarapan ada, makan siang ada, makan malam ada, seharian makan makanannya Om Zeze, Sate Om Zeze. Semuanya banyak pilihan ya, sama Opro 2. Dan bisa dipesan online juga, bisa kalau yang mager-mager tuh ya, kayak udah deh online aja. Dan banyak juga varian yang bisa kamu pilih nih, Tomo Pro 2. Dan yang terakhir nih, Bang Rian, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Tomo Pro 2, boleh?
1: Yang mau saya sampaikan adalah, jangan ini, kalau karena saya juga masih baru ya buka usahanya, jadi ya buat teman-teman nih yang masih mikir-mikir buat buka usaha gitu, jalanin aja dulu, ada yang namanya cloud kitchen, biar kita sama-sama belajar gitu. Jadi tidak mesti ada tempat, tidak mesti tempatnya karena tempatnya nyempil atau gimana gitu, tidak tempatnya di pinggir jalan. Sekarang itu semua divisualisasikan dengan konten. Jadi ya kalau misalkan memang teman-teman nggak bisa ngonten, cobalah ajak apa namanya, undang orang yang bisa ngonten. Kalau misalkan teman-teman nggak punya modal buat undang food vlogger, cari yang bisa barter value banyak. Dan memang saya sendiri lebih banyak FYP-nya di teman-teman yang barter value, jadi yang lebih, jadi yang dari teman-teman yang suka ngonten. Jadi saya berharap kedepannya buat teman-teman yang masih ragu untuk buka bisnis, terutama F&B, buka aja dulu, bisa, pasti ada jalannya. Dan memang harus terukur juga, jadi kayak setelah dibuka, setelah buka jalan, kita harus cari dulu apa namanya, teman-teman tuh harus bisa, kalau enggak, pokoknya jangan sampai berhenti karena sesuatu hal, pasti ada jalannya. Seperti itu. Sama terus juga saya berharap banget nih sama teman-teman yang suka ngonten, tolonglah bener-bener ngonten gitu, supaya karena memang itu sangat dibutuhkan buat kami selaku pelaku usaha gitu. Jadi ya buat teman-teman yang masih malu-malu, kadang-kadang suka punya konten cuman di privat sendiri, lebih baik harus di-share gitu, disebarkan. Karena memang kami selaku pelaku usaha itu butuh teman-teman yang ngonten di tempat kami, seperti itu.
0: Oke, dan ini benar-benar ngobrol-ngobrol di siang hari ini ya, dapat-dapat insight baru, terus juga secara nggak langsung dapat tips-tips juga sebenarnya untuk memulai usaha Tomo Pro 2. Thank you banget Bang udah hadir langsung di studio Pro FM Banten ya. Kamu juga Tomo Pro 2 mendapatkan tips-tips juga yang benar-benar, ayo deh mulai buka usahanya, jangan takut ya Tomo Pro 2. Semoga makin sukses terus ya, punya inovasi baru dan buka cabang baru ya di mana-mana, amin. Dan thank you juga Tomo Pro 2 untuk kamu yang udah join dengerin dan juga nonton dari aplikasi YouTube RRI Banten dan juga RRI Digital Tomo Pro 2. Dan sampai jumpa di Santai Siang Muda Kreatif selanjutnya. Bye-bye Tomo Pro 2.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Bang, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Sinongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Teman-temanku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik manding ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pae Koko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, siremalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah, tapi
0: nurut deh karo ibu.
1: Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman berdua masih di Santai Siang dan masih sama aku Sarah Genevi yang jadi teman terbaik kamu di siang hari ini ya, teman berdua. Setelah tadi kita seru-seruan gitu ya dengan Bang Rian dari Sate Om Zeze untuk makan siang, teman berdua. Ini mungkin kamu udah jam segini udah makan siang lah ya, teman berdua. Sambil nemenin kamu beraktivitas hari ini masih banyak juga musisi lagu dari musisi-musisi Indonesia dan juga mancanegara untuk menemani kamu beraktivitas hari ini, teman berdua.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Ngobrol dua setelah kemarin di Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026, teman ngobrol dua Indonesia ngeborong piala gitu ya di nomor POMSE ada 18 medali kalau nggak salah ya teman ngobrol dua, kok piala medali teman ngobrol dua, dan sekarang juga lagi berlangsung di nomor Kyorugi teman ngobrol dua, ini tarung ya teman ngobrol dua, ini Indonesia udah nambah 2 medali emas dari nomor ini teman ngobrol dua, ada dari Muhammad Raihan Fadila dan juga Akila Ramadhani menjadi juara di kelas masing-masing di pertandingan yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan Jakarta teman ngobrol dua, dan Indonesia masih berpeluang nambah medali lagi teman ngobrol dua. Karena di nomor Kyorugi ini masih berlangsung sampai hari Rabu besok teman Pro 2. Dan salah satu atlet Indonesia nanti juga dijadwalkan bertanding berikutnya adalah Muhammad Basan Raihan teman Pro 2. Jadi semoga aja bisa nambah medali lagi ya teman Pro 2.

0: sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu berisiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Waktunya sate siang.

0: Petir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Tom Pro 2, wah ini kayaknya atlet-atlet Indonesia lagi on fire banget ya. Gak cuma dari atlet-atlet taekwondo aja, tapi juga dari MMA sendiri. Tom Pro 2 ini yang berhasil meraih 15 medali dan menempati peringkat keempat di Gama Asian Championship 2026 Tom Pro 2 yang berlangsung di tanggal 29 Juli sampai 2 Agustus kemarin di Malaysia. Tom Pro 2 dan Indonesia ini ngebawa pulang kan 15 medali ya, itu mengoleksi 5 medali emas, 5 medali perak, dan 5 medali perunggu Tom Pro 2 dari kategori junior, U21, dan juga senior. Gokil banget ya Tom Pro 2, dan hasil ini nanti bakal jadi bekal para atlet-atlet MMA sendiri ya untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang, Tom Pro 2.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Waktunya santai siang.
5: Santailah.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Santai Siang ya. Jadi ya, kebersamaan kita sekarang kurang dari 1 jam Teman Pro 2. Tapi aku masih bakal lanjut lagi nemenin kamu sampai di sore ceria. Jadi kebersamaan kita masih super duper panjang, pake banget Teman Pro 2.

0: Cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

jadi seorang aktor tuh harus totalitas tanpa batas ya? Enggak sih, sama pro 2 kok jadi belibet ya aku ya. Yang benar-benar tuh sesuka itu sama dunia acting gitu ya sama pro 2, karena salah satu aktor dari Korea Selatan kamu udah tahu sih ya, karena ini salah satu aktor yang fansnya banyak banget ya, udah lama juga jadi aktor, siapa lagi kalau bukan Lee Dong Wook teman pro 2. Dan Doi kan lagi main serial baru juga gitu ya, Assault for Killer Season 2 teman pro 2. Nah di serial ini Lee Dong Wook sendiri nge-spill teman pro 2 kalau Doi ini ternyata harus naikin berat badan sampai 7 sampai 8 kg ya teman pro 2, demi memainkan karakter Jong Jin Man teman pro 2 di serial ini teman pro 2, karena emang kebutuhan dari serialnya jadi Doi harus menaikkan berat badan. Nah untuk mencapai berat badan yang ditargetin, Lee Dong Wook nih kayak menjalani program selama 4 bulan teman pro 2 dengan makan 4-5 kali sehari, terus juga kayak mengkonsumsi makanan tinggi protein, dan juga kayak akhirnya bikin apa ya, latihannya ditambah lagi juga gitu teman pro 2. Dan menariknya setelah selesai syuting serial ini teman pro 2, Lee Dong Wook ngaku kalau Doi ini harus menurunkan berat badan sampai 9 kg untuk proyek berikutnya teman pro 2. Jadi dari satu proyek naikin berat badan, di proyek lainnya dia juga harus nurunin berat badan ya teman pro 2. Kayak benar-benar totalitas banget sih ya untuk main filmnya nih aktor satu ini teman pro 2.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

Tomo Pradua setelah sukses dengan Gadis Kretek, sutradara Camilla Andini ini balik lagi dengan film baru. Tomo Pradua, filmnya tentang apa? Sebentar lagi bakal aku spill ke kamu, Tomo Pradua.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan. Dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
3: Dengerin 101,5

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

setelah sukses dengan Gadis Kretek ya, ini saudara Kamila Andini. Kamila Andini bakal balik lagi dengan film barunya Tama Pro 2, yaitu film 4 musim Pertiwi Tama Pro 2, kalau bahasa Inggrisnya Four Seasons in Java ya, Tama Pro 2 yang udah resmi dijadwalin tayang di bioskop nanti di tanggal 8 Oktober 2026 Tama Pro 2. Dan fun fact-nya, proyek ini merupakan proyek koproduksi 8 negara dan bakal dibintangi oleh Putri Marino nih ya sebagai Pertiwi, terus juga ada Arya Saloka sebagai Bisma, ada Christina Hakim sebagai Maira, dan juga Hana Malasan sebagai Niken nih Tama Pro 2. Ini juga kamu udah bisa ngeliat first look-nya Tama Pro 2, jadi kayak kelihatan menarik banget. Bahkan banyak juga netizen-netizen Indonesia yang nunggu juga gitu kan, kayak aduh Oktober kenapa masih lama sih. Padahal sebentar lagi sih kalau dilihat dari kalender ya kan, sekarang udah bulan Agustus ya, sebulan lagi lah ya Tama Pro 2 nunggu gitu kan ya. Tapi emang banyak banget yang gak sabar mungkin ya, pengen ngelihat gimana, sebagus apa film 4 musim Pertiwi ini Tama Pro 2, karena emang benar-benar bikin excited juga kalau ngelihat dari spoiler-spoiler yang udah ada, dari fotonya, dari videonya juga, dari trailernya Tama Pro 2. Tapi ya harus sabar karena tayangnya masih bulan depan.

0: titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

0: Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pelaksanaan sekolah rakyat tahun kedua di Kabupaten Lebak belum dapat dimulai meski tahun ajaran baru telah berlangsung. Pemerintah masih menunggu kesiapan gedung permanen yang akan menjadi lokasi pembelajaran bagi peserta didik baru. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Iwan Hairul Anwar menjelaskan, kegiatan belajar mengajar untuk peserta didik angkatan 2026-2027 dijadwalkan berlangsung setelah gedung permanen di kawasan Pangarangan siap digunakan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Teman Pro 2 Federasi Otomotif Internasional atau FIA menegaskan regulasi baru Formula 1 tidak dapat diubah secara sepihak. FIA menjelaskan setiap perubahan regulasi harus melalui mekanisme tata kelola Formula 1. Proses tersebut melibatkan persetujuan seluruh pemangku kepentingan. Dan regulasi baru Formula 1 mulai berlaku pada musim 2026 dan aturan itu digunakan sejak GP Australia 2026 sebagai seri pembuka musim.

0: Informasi yang terakhir, Tom Brady, aktor sekaligus musisi Iqbal Ramadan kembali mengisi original soundtrack untuk film layar lebar. Kali ini, ia menciptakan sekaligus membawakan lagu berjudul Kita Melawan Dunia untuk film Operasi Pesta Copet. Lagu tersebut mengangkat tema persahabatan di tengah tekanan hidup dan dikembangkan dari demo lama milik Iqbal yang dibuat pada tahun 2025. Sekian info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahu Radio, sekarang kamu udah di Sore Ceria. Masih sama aku Sarah Ganevi yang nemenin kamu ya, Tahu Radio. Di Sore Ceria hari ini dari jam 3 sore sampai jam 7 malam nanti.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Tapi musim kemarau ya yang lagi berlangsung, Tomobro 2, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak memastikan kesetiaan stok pangan di wilayah Lebak sendiri dalam kondisi aman nih Tomobro 2 untuk menghadapi musim kemarau panjang yang lagi berlangsung. Selain stok yang mencukupi, ternyata distribusi berbagai kebutuhan pokok ke pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Lebak juga berjalan lancar tanpa kendala, Tomobro 2. Jadi ini Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan Disketapang Kabupaten Lebak ya, Tubagus Sonip, bilang pemerintah daerah tuh terus memantau pasokan dan juga harga pangan biar kebutuhan masyarakat juga tetap terpenuhi, Tomobro 2. Dan kelancaran distribusi ini menjadi faktor penting ya untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah musim kemarau yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian, Tomobro 2.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau ngingetin kamu nih untuk perkiraan cuaca di malam hari nanti kayak gimana gitu ya. Kalau kamu rencananya nanti ada aktivitas atau kegiatan di malam hari gitu ya, biar gak zong. Kayaknya kamu perlu tahu perkiraan cuaca untuk malam hari dan juga dini hari di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya, di tanggal 4 Agustus 2026. Kalau dari BMKG sendiri, ini di Banten bakal berawan, teman Pro 2, untuk malam hari dan juga dini hari. Tapi nanti sebelum kamu pergi juga gak ada salahnya kalau kamu cek-cek lagi nih update cuaca dari BMKG atau Pro 2, siapa tahu ada info-info perubahan, jadi kamu tahu harus pergi atau enggak gitu kan, atau mungkin perlu bawa jas hujan atau enggak, teman Pro 2.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Radio udah jam 4:12 ya. Ini mungkin kamu udah ada yang pulang di jalan ya. Hati-hati di jalan ya. Sebentar lagi sampai di rumah, sampai di kosan Tom Radio. Enggak usah buru-buru, yang penting kamu selamat sampai tempat tujuan kamu juga gitu ya. Ada juga yang mungkin udah santai-santai sekarang ya, sambil nikmatin lagu-lagu yang ada di Prodeo FM Banten dari mungkin aplikasi Ari Digital yang lagi di jalan, mungkin dengernya dari mobil juga gitu ya. Tapi kamu bisa lanjut dengerin siaran Prodeo FM Banten dari aplikasi RRI Digital Tomo Pro 2. Aplikasi ini gratis ya, gak ada biaya langganannya, tinggal install aja di gadget kamu gitu kan. Gampang banget caranya Tomo Pro 2. Jadi gak harus selalu stay di mobil untuk dengerin siaran Prodeo FM Banten. Kamu bisa dengerin dari aplikasi RRI Digital.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Halo teman Prodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Prodo Banten.

0: anime Naruto, Naruto sih ya, nggak cuma animenya aja gitu, kayaknya banyak banget menginspirasi orang ya, teman berdua ada yang jadi mau belajar animasi karena Naruto gitu ya, terus juga mau jadi mangaka juga bikin komik kayak Naruto gitu ya, teman berdua sebenarnya banyak banget apa ya orang-orang yang terinspirasi dari Naruto juga, karena selain dari manga terus juga jadi anime, Naruto sendiri juga jadi nanti mau ada live actionnya sendiri dan sekarang masih proses pencarian aktor dan juga aktrisnya ya Tom Pro 2. Saking banyak banget menginspirasi orang Tom Pro 2, salah satunya adalah penyanyi Kenzi Yonezu Tom Pro 2 yang bilang dia tuh pernah baca Naruto gitu, adalah ini manga shonen pertama yang dia baca gitu ya Tom Pro 2. Terus karya ini gitu kan sempat bikin dia emang bermimpi atau pengen jadi seorang mangaka Tom Pro 2. Tapi setelah ngelihat artnya Masashi Kishimoto yang katanya itu terlalu dewa gitu ya, menurut Kenshin sendiri kayaknya terlalu bagus gitu kan, akhirnya kayak kayaknya gue gak jadi mangaka deh, gue jadi musisi aja. Akhirnya dia banting setir jadi seorang musisi Tomohon Pro 2. Tapi Kenshin sendiri nih kayaknya multi talenta banget Tomohon Pro 2, karena gak cuma jadi seorang musisi gitu ya, selain jadi penyanyi dia juga penulis lagu, produser rekaman juga, bahkan ilustrator juga Tomohon Pro 2, walaupun akhirnya gak bikin komik gitu ya. Ini kayaknya semuanya diborong sama Kenshin deh ya. Dan setelah bertahun-tahun mendalami dunia musik gitu kan, akhirnya jadi salah satu musisi top Jepang Tomohon Pro 2, dan Naruto tetap jadi inspirasi dia dalam berkarir sendiri, karena banyak banget lagu-lagunya Kenshin sendiri yang jadi soundtrack dari anime-anime yang ada di Jepang sendiri gitu. Salah satunya yang terakhir tuh yang terkenal itu Iris Out juga ya, salah satu soundtrack dari Chainsaw Man kalau gak salah Tomohon Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Ketemu Pro 2. Wah, ini film God of War makin lama makin seru juga gitu ya. Banyak juga yang bikin apa ya, kita kaget juga gitu sama Pro 2. Karena sebelumnya ini udah ada pengumuman tentang para aktor-aktor dan juga perannya di serial ini, di live action ini gitu ya, Tom Pro 2. Dan ini juga muncul ya, Dave Bautista sebagai kandidat kuat untuk mengambil alih perannya Kratos sendiri dalam serial live action God of War yang lagi dikembangin sama Prime Video Tom Pro 2. Kalau dibaca dari laporan Variety, ya mantan bintang WWE ini gitu ya, Tom Pro 2 lagi dalam tahap pembicaraan untuk memerankan sang God of War sendiri, Tom Pro 2. Jadi kalau sepakat gitu ya, kalau oke deh, ini berarti Dave Bautista bakal menggantikan Ryan Hart sendiri yang sebelumnya udah diumumin sebagai Kratos di Januari 2026, tapi doi harus mundur karena cedera panjang yang dialami sama Tom Pro 2. Jadi ya akhirnya ada perubahan-perubahan gitu kan ya. Kalau kita sedikit flashback gitu kan ya, Dave Bautista sendiri kayak emang udah banyak kerjasama juga sih ya dengan Amazon MGM Studio sendiri. Sebelumnya juga pernah membintangi proyek-proyek Amazon sendiri ya, kayak My Spy, terus juga sequelnya sendiri gitu, Tom Pro 2. Bahkan kerjasama itu masih berlanjut karena Dave Bautista sendiri dijadwalin tampil di Roadhouse 2 ya, Tom Pro 2, ini remake-nya Highlander sendiri. Tapi masih belum tahu nih apakah beneran Dave Bautista sendiri yang bakal setuju atau enggak, kita masih nunggu gitu ya, Tom Pro 2. Tapi selain Dave Bautista sendiri, menurut kamu kira-kira siapa yang cocok meranin karakter Kratos, Tom Pro 2?

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, sekarang kamu udah di sore ceria dari jam 5 sore sampai jam 7 malam nanti. Tom Pro 2, spesial di sore ceria, aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi yang mau request, ya lagu-lagu tahun 2015 sampai tahun 2020 ya Tom Pro 2. Kamu bisa chat ke aku di 081 1145 1016 atau DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Radio 2 masih di Sorry Ceria Hits Shuffle ya. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk dari teman Pro 2. Ada Okta yang katanya request lagunya Mocha yang Simple All Of You. Ada enggak? Ada. Tenang Okta, udah aku masukin ke playlist ya. Terus juga ada Diar nih yang katanya mau dengerin lagunya Jazz yang Teman Bahagia. Oke, ini dua-duanya lagu tahun 2020 ya. Terus juga next nih ada Evelyn yang katanya mau request lagunya Lennon Stella yang Fear of Being Alone. Oke, coba kita cari. Rasa-rasanya sih ada ya. Oke, ada nih ya. Oke, nanti bakal aku puterin. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang mau request, boleh banget. Aku tunggu chatnya di 081 11 45 1016. Dan di Hits Shuffle aku bakal terima requestnya lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 ya teman Pro 2.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di bumi

Kamu berdua untuk kamu yang punya komunitas gitu ya, terus pengen komunitas kamu makin rame, ini bisa banget siaran di Prodia FM Banten ya. Kamu bisa ngenalin komunitas kamu teman Prodia ke teman Prodia yang lagi dengerin gitu kan ya. Gimana keseruan di komunitas kamu? Komunitas kamu bergerak di bidang apa juga gitu ya teman Prodia. Bisa banget ya chat WhatsApp di WhatsAppnya Prodia, atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Prodia FM Banten di @rri_prodobanten. Yang mau nomor WhatsAppnya tinggal klik aja link yang ada di bio IG-nya Prodia ya. Di situ kamu bisa ngenalin diri, terus sedikit cerita tentang komunitas kamu. Nanti sama adminnya bakal dibales ya teman-teman Prodia untuk dibikin schedule atau jadwal siaran langsung di Prodia FM Banten untuk ngenalin komunitas kamu. Jadi jangan malu-malu gitu kan ya, biar komunitas kamu makin rame. Langsung aja nih kamu chat ke Prodia FM Banten untuk siaran langsung komunitas di Prodia FM Banten.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6.

102 Bintang Radio Indonesia is back ya. Jadi untuk kamu yang punya bakat nyanyi, daripada bakat kamu disimpan doang nyanyi di rumah, di kosan, mending kamu ikutan Bintang Radio Indonesia 2026 tuh, Pro 2. Karena ini udah resmi dibuka ya, dari pendaftarannya udah dari kemarin tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026 nih Tom Pro 2. Aku spill ketentuan umumnya untuk kamu ya. Jadi untuk kamu seorang warga negara Indonesia ya, cewek atau cowok, ini berusia minimal 16 tahun sampai maksimal 25 tahun Tom Pro 2, terhitung dari tanggal 28 Oktober 2026 nanti dibuktiin pakai identitas diri kamu ya, KTP bisa, SIM bisa, kartu pelajar bisa gitu ya Tom Pro 2, atau akte kelahiran juga bisa. Terus ini juga terbuka untuk masyarakat umum dan mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Dan peserta untuk yang perempuan gitu, yang cewek ya, ini tidak sedang dalam keadaan hamil Tom Pro 2. Untuk ketentuan pendaftarannya, ini pendaftaran bisa online atau offline nih Tom Pro 2. Jadi kalau kamu mau pendaftaran offline, nanti ini bisa datang aja ke RRI Banten sendiri gitu ya, atau nanti kamu yang daftar online ini bisa langsung buka aja bintangradio.rri.id teman Pro 2, nanti kamu bisa daftar di sana. Nah, untuk ketentuan lainnya kamu bisa langsung kepoin aja Instagramnya Pro 2 Banten atau Pro 1 Banten ya teman Pro 2, atau Instagramnya RRI Banten. Di situ udah ada ketentuan-ketentuan segala macam, bahkan termasuk tahap pelaksanaannya. Jadi yang mau ikutan gitu kan, daripada bakat kamu, suara kamu cuma didengar sama anak-anak kosan, sama anak-anak rumah, mending ikutan Bintang Radio 2026 Tom Pro 2.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria. Sore ceria.

Ia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

101,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Story Ceria Hit Shuffle ya. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam nih. Dan aku masih muterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, teman Prodo 2. Jadi untuk kamu yang mau request lagu, misalkan gue gak tahu saat ini lagu tahun berapa, tapi musisinya si ini, nah itu gak apa-apa, chat aja ya teman Prodo 2. Nanti aku bakal bales chat kamu dengan ngasih banyak pilihan lagu-lagu yang masuk ke dalam Hit Shuffle. Tapi kalau kamu misalkan udah tahu lagunya mau apa, musisinya siapa, boleh juga kasih tahu ke aku. Aku tunggu chatnya di 081 11 45 1016. Atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Prodo 2 di @rri_prodo2banten, teman Prodo 2.

0: babi juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Tom Radio 2 masih di Sorry Ceria Hit Shuffle ya, dengan lagu-lagu requestan kamu nih Tom Radio 2, karena ada yang WhatsApp lagi ya, request lagu nih. Ada dari 0813 sekian-sekian yang katanya mau request lagunya The Rain yang hingga detik ini. Oke, kita cari dulu The Rain. The Rain, oh ada kok ya. Ini nanti bakal diputerin. Terus juga ada dari siapa lagi di sini, Anissa yang katanya pengen request lagunya Bastian Steel yang Aku Rindu. Kamu lagi kangen siapa, Nis? Oke deh ya. Terus juga ada dari siapa lagi di sini, 0813 juga nih ya. Oke, dari tidak ada namanya, namanya cuma titik doang, aku bingung. Oke deh, ini katanya mau request lagunya One Republic yang Connection. Oke, bentar, ada sih rasa-rasanya. Oke, ada nih ya, One Republic ya, bukan One Direction. Oke, yang Connection. Oke deh, untuk kamu juga teman berdua yang mau request, masih aku tunggu chatnya di 081 11 45 1016.

dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Hai teman Bro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 udah mau jam 7 waktunya. Aku cabut dulu Tom Pro 2 ya, karena nanti bakal ada teman terbaik lainnya yang bakal menemani kamu. Ada siapa? Gak mau ke spill ya, biar kamu stay tune terus ya Tom Pro 2. Oke deh, thank you juga untuk kamu yang udah dengerin dari sore siang sampai juga sore ceria. Nanti bakal lanjut lagi seru-seruan di Jaga Malam Tom Pro 2. Aku Sergei Devi, cabut dulu. Thank you for listening and see you tomorrow, Tom Pro 2.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Padua.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan konten hoaks yang mengandung provokasi marak beredar di ruang digital. Hal itu disampaikannya merespon maraknya peredaran konten hoaks terkait aksi demonstrasi. Konten hoaks tersebut dinilainya untuk menyulutkan amarah publik di tengah kondisi Indonesia dalam suasana menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Presiden FIFA Gianni Infantino kembali menjadi sorotan setelah muncul laporan mengenai meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinan di FIFA. Sejumlah media Eropa menyebut beberapa konfederasi sepak bola tengah mempertimbangkan langkah bersama untuk menantang arah kebijakan organisasi tersebut.

0: Informasi terakhir Teman Pro 2, grup vokal asal Indonesia Nona mengumumkan akan merilis album studio perdana bertajuk Island Girl pada 18 September 2026. Menjelang peluncuran album tersebut, Nona lebih dulu memperkenalkan single terbaru berjudul Hong yang dirilis pada 31 Juli 2026. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Produ FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Annette yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Produ Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Eddie dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Annette di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman Pro 2 kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa. Sehat
1: ya?
0: Sehat luar biasa.
1: Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon. Ya.
0: Perutnya lagi.
1: Iya semuanya lagi.
0: Kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh. Gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my
0: ya,
1: god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet.
1: Lagi
0: kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita enggak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah bukan dong. Bukan Limbat dong.
1: Saya.
0: Ini Sandi Sandro.
1: Okay. Jo Sandi.
0: Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet. Jadi buat kamu yang biasa seru-seruan juga,
1: betul.
0: Boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Yoi, jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: MC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar kakak? Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
0: Mm-mm.
1: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Yep. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario Gay Club.
2: Iya, betul.
0: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario Gay Club atau udah
2: sebelumnya? Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Yep. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak, jadi gak sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak ingat sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan
2: gitu ya. Yang bagus banget yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah, lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario Gay Club atau?
2: Iya betul. Amen. Jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit.
0: Seru.
1: Biar ada Anet.
2: Ada.
1: Keren. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
0: Kenapa harus bersembunyi?
1: Iya.
0: Ada apa dengan hubungan itu?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang, ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anet?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Itu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu ya. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya, benar-benar.
0: Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan. Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Betul. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua, kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul. Yeah. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Nah itu dia ya.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
2: Yes, boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Nih, jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di LC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: dia sembunyi dari bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga, maksudnya lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada. Gitu tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai.
2: Kok
1: Dai? Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, Anet?
0: Ya, waka-waka.
1: Jadul. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana sih?
2: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
1: Luar biasa.
0: Build up gitu ya.
1: Iya benar-benar.
2: Biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along.
0: Seru.
1: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
1: Yang semangat,
0: yang semangat.
1: Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
0: Betul, Kak. Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain soon aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing gitu?
2: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet dong.
2: Pasti. Itu unik sih. Maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu. Jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak Oke, aku bisa menerima. Aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya Oke, kemarin masih bisa buat kayak Oke, namanya Cyber kan yang
1: keren banget namanya Cyber.
2: Di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber. Kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal.
1: Oh, so sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring. Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. Ada biopik kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik. Bener. Tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Cyber ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Sai. Oh iya benar. Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Yoi.
0: Ya. Udah ada dari,
1: aduh, nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu jadi, itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya. Gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
1: gitu,
2: sampai rilis. Ya sekitar segituan lah.
1: Lumayan
0: cepat ya.
1: Lumayan cepat.
0: Ya.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget. Aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Jangan lupa di save pokoknya.
0: Itu dia benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Baca dulu. Oke, silakan lah.
1: Oke. Hah, panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Pro 1.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng Baku Cakar.
1: Yes.
2: Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Iya,
2: semuanya tuh hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum. Gitu. Jadi kayak, ya kayaknya Januari. Terus kayak mereka juga, Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Dari Susan.
0: Susan. Kalau gede.
1: Dewasa tuh lagunya.
0: Lo kan kita dewasa Susan.
1: Iya
0: gitu
1: benar.
0: Kan?
1: Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, itu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum. Ide yang bagus ntar.
1: Soon, mungkin.
0: Ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Klau ya di lagu ini.
0: Nice. Alright.
1: Terus lagi ya. Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Tunjuk Dit. Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Iya, bener. Kita paham. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Kalau semisal
1: di situasi kayak gini. Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
2: Kalau aku lebih yang kayak harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya. Betul. Ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener,
1: gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval. Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik. Siap kak.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya, kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
2: Udah
1: album
2: ada baru.
0: Gambaran belum?
2: Udah kepikiran, tapi ya lagi proses lah sambil-sambil kita rilis single-single dulu.
1: Oke.
2: Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Amin, amin, amin.
1: Ditunggu, ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya, besok ke Cirebon Net. Besok ke Cirebon Net.
0: Besok ke Cirebon Net, ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong, besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya, kayak Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini Net gitu. Agak belum tentu.
0: Akan ada update-nya lah ya.
2: Iya,
0: benar. Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Point Coffee. Gak usah, sorry.
0: Udah, gak usah.
1: Iya.
0: Alright.
1: Net juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang, Net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar. Lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya, Kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi...
1: Kapau.
2: Kapau ya, kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan. Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik. Alhamdulillah.
1: Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, berarti nanti nextnya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album,
0: yes. Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin. Kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar. Alright.
1: Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, okay, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton. Atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request kesini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: Bumi. Waduh, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya, jadi pokoknya harus ada Anet's Day. Semua Anet's lagu Day. Aku diputar di hari.
0: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja
1: boleh,
2: kali kan.
1: Boleh.
2: Ya, ingat ya kan, 18 Oktober.
0: 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian kesini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc. TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah.
2: Oke. Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih, Kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah.
1: Gue pengen ikutan, masa gak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Bagus. Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia juga pastinya teman Produ ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
0: Wah, itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon.
0: Samarinda
1: tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu Anet datang ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much. Thank you banget, Anet.
2: Sukses selalu.
0: Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Prodo FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Alan dan juga
2: Anet.
1: Pamit.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Halo?
2: Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
3: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam.
4: Pro 2 Banten FM, Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama menemani lagi nih, menemani kamu di Jaga Malam hari ini ya. Dengan tentunya beragam informasi dan obrolan pada malam hari ini kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So perjalanan obrolan kita bakalan panjang banget. Tentunya bakalan ditemenin sama lagu-lagu yang seru juga ya teman Pro 2. Dan anyway, gimana kabarnya nih, karena masih tepat di tanggal 4 Agustus 2026 di Selasa malam. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin dulu ya sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So kamu bakalan balik lagi ditemenin sama Rama, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam ada segmen Music and Info, dimana Rama bakal membawakan informasi terkini teman Pro 2, penting maupun tidak penting, Rama bahas pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada sesi curhat seperti biasa di cerita penutup hari ini. Temanya kita ikutin obrolan pada malam hari ini aja ya. Jadi kamu harus stay tune. Dan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, ya tadi ya udah mau menemani obrolan sampai jam 12 malam, berarti obrolannya panjang banget, pilihan lagunya juga banyak banget. Jadi kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja request-nya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Ramayah di Jaga Malam hari ini. Dan tadi teruntuk dirimu nih by The Lantis, tentunya menemani malam hari kamu di segmen Music and Info ya teman Pro 2. Seperti biasa kita bakal ngebahas informasi atau hal-hal apa aja yang lagi happening belakangan ini. Dan kalau lagi ngomongin yang rame banget sih ya, gak afdol berarti kalau kita gak bahas seputar girl group fenomenal yaitu Nona ya. Karena mereka baru saja merilis single terbarunya lagi nih berjudul Hong. Bukan cuma karena musiknya aja teman Pro 2, tapi juga karena video klipnya yang penuh dengan sentuhan khas Indonesia yang ramah lihat. Nah, dari awal video mungkin kamu bisa langsung diajak melihat hal-hal yang setiap hari ada di sekitar kita. Liriknya juga menyebut frasa Sabang sampai Merauke, terus juga ada ajakan naik angkot yang langsung bikin suasananya tuh kayak deket banget gitu ya. Emang kelihatannya sih sederhana banget, tapi justru itu yang bikin banyak orang merasa ini Indonesia banget sih teman Pro 2. Dan gak berhenti di situ, video klipnya juga sering dipenuhi sama detail-detail yang bikin penonton nostalgia lagi. Ada bus antar kota dengan tulisan rute tadi tuh Sabang sampai Merauke, sampai kayak kursi plastik nih teman Pro 2 yang sering banget kamu temuin di warung-warung kopi gitu ya, atau mungkin tempat nongkrong pinggir jalan. Benda yang mungkin kelihatannya biasa aja, tapi ternyata kalau dibawa, diangkat gitu ya, itu punya cerita dan kenangan yang banyak banget nih buat banyak orang. Nah, menariknya teman Pro 2, di tengah tren video musik yang identik dengan visual yang mungkin pengennya mewah gitu ya, pengennya juga pakai VFX yang canggih-canggih, Nona tuh justru memilih mengangkat suasana yang akrab dengan kehidupan masyarakat kita ya. Jadi hasilnya juga langsung kelihatan karena banyak warganet yang merasa terwakili, tentunya karena video klip ini kerasa deket banget sama kita dan tentunya penuh nuansa lokal yang sangat-sangat otentik Indonesianya teman Pro 2. Jadi tanpa basa

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Sini dulu, sini dulu, sini.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, di tempatnya di segmen Music and Info, di mana Rama bakalan bawain informasi terkini. Dan informasi selanjutnya nih, Rama mau ngingetin kamu untuk siap-siap nabung kali ya, karena mungkin band yang menemani masa kecil kamu atau mungkin masa remaja kamu mulai dari SMP sampai SMA ini bakalan ada konser teman Pro 2. Karena band asal Los Angeles Maroon 5 itu resmi mengumumkan bakal kembali menggelar konsernya di Jakarta pada 5 Februari 2027 ya. Dan kabar ini diumumkan langsung tentunya oleh Live Nation Asia, karena lewat akun resminya pada 3 Agustus kemarin teman Pro 2, konser ini tuh menjadi bagian dari rangkaian Asia Tour 2027 yang akan mampir ke 8 kota di Asia. Dan tour mereka bakal dimulai dari Kaohsiung, lanjut lagi ke Seoul, ke Tokyo, Jakarta, Manila, Bangkok, dan ditutupnya di Singapura ya. Nah, Jakarta jadi salah satu kota yang kembali dipercaya lagi tentunya masuk dalam daftar tour mereka, yang artinya Indonesia masih jadi destinasi penting buat salah satu band yang paling populer di dunia ini teman Pro 2. Dan untuk kamu gitu yang mungkin baru mulai ngikutin Maroon 5 atau yang gak tahu nih ngikut seputar Maroon 5, waduh udah tua banget berarti kita ya teman Pro 2. Ini ternyata bukan kunjungan pertama mereka di Indonesia, justru ini menjadi konser keempatnya ya, karena sebelumnya mereka sempat tampil di Tennis Indoor Senayan tahun 2011 dan 2012, dan terus juga comeback setelah vakum lama lewat konser di Jakarta International Stadium di Februari 2025, which is paling terbaru gitu ya. Sementara konser yang sempat direncanakan di 2015 di ASBSD itu harus batal digelar teman Pro 2. Sayangnya sampai sekarang masih ada dua hal yang bikin penggemar harus sedikit sabar ya, karena lokasi konser di Jakarta itu masih dirahasiakan, dan informasi soal harga tiket dan jadwal penjualannya juga masih belum diumumkan ya. Kira-kira 1 juta, 2 juta kali ya teman Pro 2, kita ya menimbang-nimbang aja harganya gitu ya. Dari pihak Live Nation Asia juga memastikan seluruh informasi tersebut akan dibagikan melalui laman resminya mereka tentunya dalam waktu mendatang ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nonton Adam Levine dan kawan-kawan, langsung aja ya siapin tabungannya teman Pro 2, karena pasti akan merogoh kocek banget nih kalau pengen nonton Maroon 5 ya. In the next 10 minutes.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Perdua, tepatnya di segmen Music and Info ya. Dan teman Perdua, ada sebuah inovasi lagi nih datang dari tentunya dunia sepak bola yang sekarang gak harus nonton lagi dari televisi, teman Perdua. Gak harus juga nonton lagi dari OTT gitu ya, karena siaran langsung pertandingan Indonesia lawan Vietnam kemarin di ajang Piala AFF yaitu tayang di kanal YouTube-nya YB milik Reza Arab Octavian Gamers Ganteng Idaman, teman Perdua. Dan tentunya sukses juga mencetak angka penonton yang luar biasa juga, karena saat babak pertama berlangsung pada Senin kemarin ya, 3 Agustus itu, siaran tersebut ditonton hingga 2 juta orang secara real time, teman Pro 2. Angka ini juga jadi bukti kalau platform digital juga makin jadi pilihan utama anak muda buat menikmati pertandingan, apalagi kalau misalkan dikemas dengan gaya yang lebih santai dan juga interaktif ya. Dan itu juga perbedaan mereka tuh, dari segi komentator juga ya lebih awam ya, teman Pro 2, gak ngebahas seputar teknis-teknis, dan itu merupakan hal baru juga gitu ya. Dan menariknya lagi, Reza Arab juga memang bekerja sama tentunya dengan MNC Media untuk menayangkan seluruh pertandingan Asian Championship 2026 tentunya secara gratis gitu ya, melalui sistem sublisensi. Jadi selain menyaksikan pertandingan, penonton juga ditemani obrolan seru gitu ya bareng para kreator konten di studio, dan tentunya membuat pengalaman menonton terasa lebih santai dan menghibur, teman Bro 2. Tentu ini juga bukan pertama kalinya kanal YB itu mencetak rekor, karena saat Indonesia menghadapi Timor Leste kalau nggak salah 31 Juli yang lalu, jumlah penonton bersamaan juga mencapai 1,7 juta ya, teman Pro 2. Dan di laga kontra Vietnam, angkanya kembali melonjak lagi, tembus di 2 juta penonton. Sayangnya, hasil pertandingan belum berpihak kepada tim Garuda. Indonesia harus mengakui keunggulannya Vietnam dengan skor 3-0, dan kita juga ya sedihnya diobok-obok, teman Pro 2. Tentunya hasil ini juga membuat peluang lolos ke semifinal masih terbuka juga, tapi dengan syarat yang penting, yaitu wajib meraih kemenangan saat menghadapi Singapura pada Jumat 7 Agustus 2026.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sesi potret by Now featuring Ari Lesmana menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini dari pendengar bernama Aski ya. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit nih mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081-1145-1016. Dan teman Pro 2 melanjutkan lagi ya, karena kita berada di penghujung segmen Music and Info. Sebelum kita masuk ke cerita penutup hari ini nih, Rama pengen ngasih fakta unik yang baru aja diungkapin sama data kependudukan Indonesia ya teman Pro 2. Jadi berdasarkan data Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk semester 1 2026, ternyata zodiak Cancer nih menjadi zodiak dengan jumlah pemilik terbanyak di Indonesia. Data ini diperoleh tentunya dari pencatatan tanggal lahir seluruh penduduk Indonesia ya teman Pro 2. Jadi bukan hasil survei atau polling di media sosial. Jadi fakta menarik ini juga disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Dukcapil bernama Teguh Setiabudi. Karena dalam rapat koordinasi nasional Dukcapil 2026 ya, dia menyampaikan gitu ya, setelah Cancer posisi berikutnya ditempati oleh Taurus, kemudian disusul lagi sama Gemini sebagai zodiak dengan jumlah pemilik terbanyak ketiga di Indonesia. Tapi ingat ya teman Pro 2, data ini juga hanya menunjukkan jumlah orang yang lahir pada rentang tanggal zodiak tersebut. Jadi ini sama sekali bukan penanda kalau Cancer adalah zodiak yang paling beruntung, paling romantis, atau mungkin paling cocok sama siapapun gitu ya. Ini murni berdasarkan distribusi tanggal lahir penduduk Indonesia yang tercatat di sistem administrasi kependudukan. Nah meski begitu, fakta ini juga tetap seru banget dibahas ya, apalagi kalau lagi nongkrong bareng teman, pasti ada aja nih yang langsung bilang, pantesan Cancer banyak banget ya, atau mungkin mulai adu-aduan zodiak nih teman Pro 2, siapa yang paling mendominasi di tongkrongan nih. Dan sebelum kita lanjutin lagi ya ke sesi cerita penutup hari ini, kita lanjut lagi dengan request pada malam hari ini dari pendengar bernama Gala. Dia pengen request lagunya Oasis yang Wonderwall. So, without further ado, langsung kita nikmatin aja pada malam hari ini ya teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Setelah tadi dari jam 8 sampai jam 9 malam ya teman Pro 2, berada di segmen Music and Info di mana Rama membawakan informasi terkini kali ini di rentetan jam 9 sampai menuju jam 11 malam. Artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini seperti biasa ya. Jadi sebelum tidur pada malam hari ini, Rama pengen nanya beberapa hal terkait sosial media ya. Karena kalau ngomongin seputar kebiasaan, berapa kali sih kita sering buka media sosial, atau mungkin seberapa sering juga kita scroll video gitu ya, scroll reels, scroll dari TikTok teman Pro 2 yang mungkin niatnya cuma 5 menit aja, mainnya tiba-tiba 1 jam 2 jam hilang gitu aja ya. Kalau ngomongin seputar kayak gitu, media sosial emang luar biasa banget teman Pro 2. Kita tahu kabar teman lama bisa juga belajar skill baru, cari inspirasi juga ada banget gitu ya. Bahkan biasanya kita juga bisa menemukan peluang-peluang kerja hanya lewat satu aplikasi aja. Tapi di sisi lain, media sosial juga bisa diam-diam menguras energi, menguras waktu juga, belum lagi menguras ketenangan kita ya. Makanya malam hari ini kita bakal ngobrol seputar detox sosial media. Bukan berarti kita harus menghapus semua aplikasi atau hidup tanpa internet ya teman Pro 2. Tapi gimana caranya supaya kita tetap memakai media sosial tanpa media sosial yang memakai kita teman Pro 2. Jadi selalu ingat juga, teknologi diciptakan untuk membantu hidup kamu, tentunya bukan mengambil alih hidup kamu ya. Tapi sebelum kita mulai pembahasan kita seputar detox sosial media, kali ini Ram mendapati request dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Fish yang Tarot. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan lanjutin lagi pembahasan kita seputar detox media sosial. Karena kalau ngomongin seputar itu, media sosial tuh emang ibarat pisau ya teman Pro 2. Bisa sangat bermanfaat banget, tapi juga tentunya bisa melukai kalau misalkan digunakan tanpa kontrol ya. Kalau kita bahas seputar suka dukanya, kita masuk ke sisi positifnya dulu. Kita bisa belajar apa aja secara gratis. Mau belajar desain bisa, belajar editing video juga bisa, bahasa asing juga bisa banget, bahkan sampai ke detail-detail kehidupan seperti resep makanan gitu ya. Kalau misalkan bingung pengen nyoba makanan-makanan baru, semuanya ada di TikTok, semuanya juga ada di Instagram. Jadi banyak pilihannya. Tentunya juga banyak UMKM dan kreator lokal yang berkembang berkat media sosial juga. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi yang lain ya teman Pro 2, dukanya juga nyata banget ya. Kadang kita cuma lihat satu postingan temen, tiba-tiba udah masuk ke video lucu, lanjut lagi gosip artis, belum lagi drama-drama netizen gitu ya. Terus sadar-sadar tiba-tiba baterai tinggal 10% dan tugas atau mungkin hal-hal apapun belum dikerjain teman Pro 2. Emang yang bikin capek bukan media sosialnya, tapi kita ketika kita tuh kehilangan kendali atas waktu yang kita habiskan di sana. Jadi scroll boleh banget teman Pro 2, tapi jangan sampai hidup kamu ikut terseret ya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Perdua, pernah gak sih kamu mungkin membuka media sosial dengan perasaan yang biasa aja, terus end up menutupnya dengan rasa minder gitu. Nah mungkin lihat teman upload liburan, jadi ngerasa hidup juga membosankan. Lihat orang seusia kita udah sukses duluan, jadi ngerasa tertinggal. Padahal sebenarnya kita sering lupa gitu ya, bahwa sosial media itu adalah tempat orang membagikan highlight hidupnya, tentunya bukan keseluruhan isi kehidupannya teman Perdua. Nah, di balik foto yang mungkin terlihat sempurna juga, bisa jadi ada perjuangan yang gak pernah diunggah ya teman Perdua. Ada kegagalan yang mungkin gak masuk ke feed Instagram, ada air mata yang gak direkam kamera. Jadi jangan pernah membandingkan kehidupan di balik layar milikmu dengan potongan momen terbaik milik orang lain. So, jangan ukur juga nilai hidup kamu dari feed orang lain ya teman Perdua. Itu gak sehat sebenarnya.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk Circumpacific, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan 10 menit untuk selamanya by Nyoman Paul menemani kamu di malam hari ini ya. Untuk melanjutkan lagi pembahasan kita seputar detox media sosial. Karena katanya itu penting banget di teman Pro 2 untuk kesehatan mental. Ada yang bilang juga katanya media sosial itu kan sumber informasi ya. Katanya masa sih harus dijauhi gitu. Sebenarnya dua-duanya ada benarnya juga ya. Kalau misalkan pekerjaan kamu emang bergantung sama sosial media, tentu ya nggak mungkin juga menghilang gitu aja ya. Tapi bukan berarti kamu harus online 24 jam juga teman Pro 2. Itu problemnya. Nah, detox itu bukan berarti berhenti total ya, melainkan memberi batas yang sehat juga nih ke diri kamu sendiri. Misalnya, menetapkan jam tertentu untuk membuka media sosial dan mematikan notifikasi yang nggak penting, atau mungkin sengaja nggak nyentuh ponsel selama 1 jam sebelum tidur. Intinya sebenarnya bukan menghindari teknologi teman Pro 2, tapi mengatur hubungan kita dengan teknologi. Jadi bukan aplikasinya juga yang harus dikurangin, tapi kebiasaan kita yang perlu diperbaiki teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek tau, capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot. Kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.

Masih ditemenin sama Rama, teman perdua di Jaga Malam hari ini ya. Dan setelah kurang lebih 1 jam nih, kita masih ada sisa 1 jam lagi juga ngobrolin seputar detox media sosial, teman perdua. Kayaknya gak afdol kalau misalkan kita gak ngasih tips kali ya. Ya, tips-tips ini juga tentunya langkah-langkah sederhana aja yang bisa kamu coba, teman perdua, untuk membatasi dunia digital kamu ya. Tentunya yang pertama adalah aktifkan fitur pemantau waktu layar atau mungkin screen time nih, teman perdua. Karena sebenarnya kadang kita juga baru sadar gitu ya, ternyata sehari bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk scrolling aja. Nah, fitur-fitur seperti ini sebenarnya sebagai pengingat atau mungkin alarm bangun tidur kali ya. Setelah mungkin kita udah tidak menyadarkan diri, udah scrolling 2 jam, 3 jam, bahkan sampai berjam-jam, teman perdua. Jadi ini bakalan penting banget. Terus yang kedua tentunya unfollow atau mute akun-akun yang membuat kamu sering overthinking atau merasa gak nyaman. Timeline yang sehat juga bagian dari menjaga kesehatan mental ya, teman perdua. Tapi bukan berarti kamu gak boleh terpapar sama berita-berita juga. Cuman ya hanya dibatasi aja gitu ya frekuensinya, teman perdua. Terus yang ketiga, buat aturan sederhana, misalnya nggak buka media sosial saat makan, atau mungkin saat bangun tidur, atau mungkin 1 jam sebelum tidur nih. Karena ini merupakan salah satu cara yang paling sederhana untuk membatasi detox di media sosial kamu ya. Dan yang terakhir, teman perdua, tentunya isi juga waktu luang dengan aktivitas dunia nyata. Jadi tetap harus punya kegiatan ya, teman perdua. Jangan kerjaannya cuma media sosialan doang. Jalan sore, baca buku, olahraga, ngobrol gitu. Ini juga sering banget yang dilupakan. Atau mungkin sekedar menikmati suasana tanpa layar aja ya. Bengong juga gak apa-apa kok gitu. Sehat-sehat aja, teman perdua. Terus kalau misalkan emang hidup kamu penuh aktivitas yang bermakna, tentunya keinginan scrolling tanpa arah juga akan berkurang dengan sendirinya ya. Jadi boleh dicoba 4 cara tersebut ya, teman perdua.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Teman Pro 2, pernah sadar gak sih? Kadang kita sibuk merekam momen, sampai lupa menikmati momennya ya. Datang mungkin ke konser, lebih fokus merekam daripada menikmati atau bernyanyi, teman Pro 2. Mungkin juga sering terjadi nih, nongkrong bareng temen, tapi semuanya sibuk lihat reels masing-masing, jadinya nonton reels bareng teman-teman ya. Dan liburan juga biasanya lebih sibuk nyari angle foto daripada menikmati pemandangannya. Padahal, kenangan terbaik itu seringkali bukan yang paling banyak diunggah teman Pro 2, tapi yang benar-benar dirasakan, diresapi. Nah, media sosial tuh emang bisa banget menyimpan momen, boleh banget, tapi hanya kita sebenarnya yang benar-benar bisa menikmatinya teman Pro 2. Jadi jangan sampai hidup kamu penuh konten tapi pengalamannya juga kosong ya.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa, terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

0: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, setelah kurang lebih hampir 2 jam gitu ya, ngobrolin seputar detox media sosial, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak masuk ke sesi fun fact. Karena sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Social and Clinical Psychology itu menemukan, teman Pro 2, bahwa membatasi penggunaan media sosial menjadi sekitar 30 menit per hari selama beberapa minggu itu dapat membantu mengurangi rasa kesepian dan juga gejala depresi. Pada sebagian peserta penelitian dari American Psychological Association juga menjelaskan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat berkaitan dengan meningkatnya stres, dengan gangguan tidur, dan juga kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kuncinya bukan menghilangkan media sosialnya ya teman berdua, tapi menggunakan secara lebih sadar dan juga seimbang. Yang artinya sesekali kasih jeda lah dari dunia digital, bukan berarti kita bakalan langsung ketinggalan zaman ya. Justru itu bisa menjadi cara untuk lebih terhubung ke diri sendiri juga. Emang kadang yang kamu butuhkan tuh bukan sinyal internet yang lebih kuat nih, tapi koneksi yang lebih kuat dengan diri kamu sendiri, dengan orang-orang di sekitar kamu secara real time, teman Pro 2.

atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Dan teman Produa, semoga malam hari ini kita belajar bahwa media sosial itu sebenarnya bukan musuh ya. Justru banyak hal ya baik juga lahir di sana, kita bisa banyak belajar, banyak berkarya, banyak membangun relasi, bahkan mencari rezeki juga bisa banget ya teman Produa. Namun, jangan sampai dunia digital itu membuat kita melupakan menikmati dunia nyata ya. Jadi jangan sampai kita tahu kehidupan semua orang, tapi lupa juga nih mempererat kehidupan diri sendiri ya. Sesekali taruh HP-nya, dengerin suara hujannya karena tadi sore atau malam hari ini juga ada hujan ya teman Produa. Ngobrol juga dengan orang-orang rumah gitu ya, nikmatin secangkir kopi tanpa gangguan notifikasi, karena ketenangan tuh seringkali datang ketika kita berani ngasih jeda ya. Jadi emang media sosial akan selalu ada besok juga sih teman Produa, tapi waktu bersama orang-orang yang mungkin kamu sayangin, kesehatan mental kamu juga, dan mungkin momen-momen berharga dalam hidup tuh nggak akan selalu menunggu ya. Jadi scroll secukupnya aja, berkarya sebanyak-banyaknya, hiduplah sepenuhnya juga ya teman Produa. Dan lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini teman Produa. Terima kasih ya yang udah request, yang udah menemani, yang udah mendengarkan dari jam 7 sore tadi ya sampai jam 12 malam. Jadi perjalanan kita panjang banget. Dan selama 1 jam ke depan sisanya nih kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana. Supaya makin dekat juga jangan lupa untuk follow Instagram kami ya di @rri_pro2banten. So, kamu juga bisa dengerin streaming kita di website kita di rri.co.id atau download aplikasi kita di RRI Digital. Rama pamit undur diri, kita ketemu lagi besok malam. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye. Selamat beristirahat dan selamat malam.
1: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gitu, cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Megatrust, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatrust, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatrust Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatrust Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatrust yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita butuh perhatian.
1: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syarama. 101,4

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Publik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sudah punya inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal lima ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab petunjuk untuk menjalani kehidupan kita. Bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran petunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam ghaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Qur'an. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana

Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan kita selalu menjadi hamba yang bersedia. Sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh nabi kita, apa yang diamalkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat suratul Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rizki itu kan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita, berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'uzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dunia ini memiliki tugas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Masing-masing punya kewajiban. حَبْلُ مِنَ اللَّهِ حَبْلُ مِنَ النَّاسِ. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tunaikan kita kewajiban-kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablu minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia, dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Separuh dapur program makan bergizi gratis di Provinsi Banten masih belum memenuhi standar kesehatan yang menjadi syarat operasional program. Kondisi tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Jakarta, Ida Wahyuni, saat audiensi dengan Gubernur Banten Andrasoni di Gedung Negara Provinsi pada Selasa kemarin. Menurut Ida, berdasarkan laporan, ada sekitar 700 satuan pelayanan pemenuhan gizi telah mengantongi sertifikat layak higieni sanitasi, sedangkan sekitar 700 dapur lainnya masih dalam tahap pemenuhan persyaratan.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Tomo Pro 2, Kepala Pelatih Pelatnas PBSI, Eng Hian, mengonfirmasi terdapat pemain bulu tangkis non-pelatnas, yaitu Jonathan Christie dan Sabar Karyaman Gautama, serta Muhammad Reza Pahlevi yang masuk dalam daftar pemain Asian Games 2026. Eng Hian menegaskan, pemain yang masuk dalam daftar panjang masih akan terus diseleksi oleh PBSI terkait dengan performa, kondisi fisik, hingga kebutuhan teknis pelatih.

0: Informasi yang terakhir, nama Pro 2 Battle of Wits bakal lanjut melalui spin-off. Rumah produksi mengkonfirmasi kabar tersebut sekaligus mengumumkan spin-off akan bertajuk House of Wits dan ditangani langsung oleh produser dan penulis dari acara orisinilnya. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Ya ampun, seneng deh nyapa kamu di pagi hari lagi. Ya di pagi hari ini aku Sarah Ganevi bakal jadi teman terbaik kamu yang bakal nemenin kamu di Spada teman Pro 2 sampai jam 10 nanti, dan lanjut temenin kamu di Santai Siang Hitlist dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang teman Pro 2.

memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Teman Pro 2, sekarang aku mau ngasih tau kamu untuk perkiraan cuaca hari ini ya, seperti apa dari BMKG sendiri nih untuk di pagi hari perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari apa ini, Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Teman Pro 2, di pagi hari bakal cerah berawan hingga berawan, masuk ke siang hari di Provinsi Banten bakal didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang berpotensi turun di banyak wilayah ya Teman Pro 2, kayak di Padarincang, Ciomas, Gunung Sari, Pabuaran, Baros, terus juga Carenang, Kragilan, Binuang, Kibin, Cikande, Cikesal, terus lanjut ke Pemarayan, Kopo, Jawilan, Kresek, Sukamulya, Jayanti, Cisoka, Balaraja, terus masih lanjut lagi ke Tiga Raksa, Solear, Jambe, Cikupa, Sajira, Cipanas, Cibeber, Sobang, Bojongmanik, dan juga Cijaku, Teman Pro 2. Jadi ada potensi turun hujan ringan di siang hari di banyak daerah yang tadi aku sebutin tadi, Teman Pro 2. Sedangkan malam hari dan dini hari di Provinsi Banten bakal berawan. Dan BMKG juga ngasih peringatan dini untuk kamu waspada potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini dalam kategori tinggi ya, Teman Pro 2. Di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Nah, itu untuk perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dininya. Kamu juga harus sesekali cek update dari BMKG, Teman Pro 2, untuk perkiraan cuaca dan update-update lainnya.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
3: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
2: Loh, kok bisa?
3: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
2: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
3: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
4: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Ngobrol 2 kemarin kan lagi rame banget ya piala AFF gitu, dan kadang tuh orang suka bingung nyari gitu kan ya, aduh nonton di mana. Bahkan aku kadang buka grup-grup yang ada di WhatsApp gitu kan ya, bagi link ya, walaupun nontonnya emang harusnya kan dari situs yang ilegal ya, jadinya yang ilegal yang ditonton sama Pro 2. Nah kadang tuh kemarin-kemarin Piala Dunia kan ada dari TVRI juga yang menyiarkan secara legal juga. Nah untuk Piala AFF ini ada yang apa ya, mungkin gebrakan baru juga dari salah satu selebgram. Apa bilangnya selebgram enggak sih? Apanya influencer lah ya, Reza Arab sama Pro 2. Jadi siaran langsung lagi Indonesia versus Vietnam di Piala AFF kemarin, itu kan lewat kanal YouTube-nya Reza Arab gitu ya. Ini ternyata udah ditonton sampai 2 juta orang secara bersamaan di babak pertama kemarin sama Pro 2. Gokil ya, sebanyak itu loh yang nonton sama Pro 2. Dan Reza Arab ini memang menyiarkan seluruh pertandingan ASEAN Championship 2026 secara gratis ya Tom Pro 2, karena udah kerjasama juga. Jadi emang udah legal juga, dan kayaknya enggak usah bingung-bingung juga kamu nyari nonton di mana gitu ya Tom Pro 2, karena udah ada juga di YouTube-nya dia. Dan kalau flashback kemarin-kemarin juga Tom Pro 2, sebelumnya tuh siaran pas Indonesia ngelawan Timor Leste juga, itu juga cukup banyak view-nya ya Tom Pro 2. 1,7 juta penonton ya sama Pro 2. Terus di Indonesia versus Vietnam 2 juta penonton. Wow banget nih ya. Cuma nanti gak tahu nih nextnya seperti apa, apakah bakal sama juga jumlah penontonnya sampai jutaan nih ya sama Pro 2. Karena emang aksesnya udah dipermudah juga untuk nonton AFF sendiri gitu ya.

0: tidak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak,